mengucapkan apa huruf to, huruf to itu tebal. Isti'la dan idbaq memiliki sifat isti'la. Jadi lidahnya itu terangkat bagian belakangnya ke arah langit-langit. Mau sedangkan ujung lidahnya didekatkan pada makhrajnya to, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Mau, coba.

Kita ulang lagi. Fa amma man tagha. Ayo. Itu ya, di situ ada hukum tebal, bacaan yang tebal.

0: Ya.
1: Ini huruf fa, hati-hati. Ya. Kalau tidak disentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas, maka akan jadi sin. Wasarol. Ini sering sekali dari kita orang Indonesia itu baca tha dengan sin. Wasarol. Karena sifat-sifatnya itu mirip dengan huruf sin, cuma makhrajnya yang berbeda, sehingga harus benar-benar ditempelkan ujung lidah di ujung gigi seri atas. Wa atharal hayatad dunya.
0: Wa atharal hayatad dunya.
1: Fa innal jahima hiyal ma'wa.
0: Fa innal jahima hiyal ma'wa.
1: Wa amma

Nafsa. Nafsa, perhatikan ya, huruf fa itu bukan menempelkan, mempertemukan bibir dengan bibir, bibir atas dan bawah, bukan. Tapi ya, bagian dalam atau batinu asyafati sufla, ya, bagian dalam dari bibir bawah dengan gigi atas, dengan ujung gigi seri atas, ya. Bukan, bukan bibir ketemu bibir. Kalau bibir ketemu bibir nanti akan jadi pa, ya, nah. Jadi pa. Kayak teman-teman kita dari arah dari Jawa Barat, Sunda, Betawi itu bilang fa dengan pa, ya. Fatimah jadi Fatimah, Fatimah. Kita ulang.

Perhatikan ya, setiap nun yang bertasydid itu gunnahnya itu paling sempurna. Jadi ditahan gunnahnya itu. Fa innal jannata gitu. Tidak sekedar lewat saja. Fa innal jannata, enggak gitu ya. Tapi di

Nah ini orang-orang kita itu sering yang ketika ada beberapa huruf berjajar mirip-mirip ya, Ain dan Hamzah ini sering ketukar. Perhatikan. Yas'alunaka Hamzah ini ya. Hamzah kemudian Ain, kemudian Ain, kemudian Hamzah lagi. Ini harus perhatian ya. Jadi menghafalnya sekaligus dengan huruf-huruf yang tepat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.

Mu itu dengan apa? Dhammah, setiap dhammah itu bibirnya dimajukan. Coba perhatikan. Mu. Mu. Sedangkan ketika sukun itu kembali. Mu. Mu gitu ya. Bukan mu, sukunnya di depan bukan. Muntaha. Coba. Bagus.

Ya. Makna at-tartil dalam surah Al-Muzammil disebutkan kan, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai iqra'hu 'ala tamahhulin. Iqra'hu 'ala tamahhulin. Maksudnya bacalah dengan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan di sini dengan tentu saja dengan memperhatikan ahkam seperti makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Mengapa? Fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tartil tadi, iqra'hu 'ala tamahhulin, dengan pelan-pelan itu, itu akan membantu kita di dalam apa? Memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya. Kalau kita baca, dengerin bacaan anak-anak dengan cepat, ya, sulit. Yang baca aja enggak paham, apalagi yang dengarkan. Makanya kita membaca dengan baik agar apa? Agar kita terbantu biiznillahi taala untuk memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya. Kan dengan faham dan tadabbur maka kita akan bisa beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan pada surah An-Naba, ya, pada surah An-Naba. Halaman ke 572. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.

0: Coba, Fadil.
1: Amma yatasa'alun.
0: Bagus.

Tungkan ya pada nun yang bertasydid. Azim wa itu dengan wa sama zal itu satu makhraj. Yang membedakan adalah sifatnya, yaitu sifat isti'la dan idbaq. Sehingga wa dibaca dengan tebal. Caranya apa? Caranya dengan mengangkat pangkal lidah. Wi. Kalau zal zi, zi. Kalau wa wi. Anin naba'il 'azim. Ya.

Jadi ketika dhamma su itu bibirnya maju. Su. Dhamma itu dengan apa? Dhammus syafatain. Su. Ketika mimnya yang dengung itu, yang tasydid, itu kembali. Sum gitu ya. Sum kalla sayalamun. Ya. Kita lanjutkan.

Ar, tebalkan ya. Ar. Lidah bagian belakangnya naik. Ar. Ya, ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ar. Ya. Kalau putra-putri antum masih belum bisa mengucapkan ra, ya masih au pakai tenggorokan, itu dilatih ya. Dilatih dengan mengembalikan pada makhrajnya ra, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Au, ar, makhrajnya nun ya. An, au, ya dilatih.

mihadan, ya, di situ adalah hukum mad, namanya adalah mad iwad, ya, mad iwad, artinya mad sebagai pengganti dari tanwin. Aslinya adalah mihadan, nah tanwin atau nun sukunnya diganti dengan mad. Jadi mihada, dua harokat saja, tidak panjang-panjang. Bukan dibaca mihada panjang, kepanjangan ini. Cukup dua harokat. Alam naj'alil ardha mihada. Ayo.

0: Perhatikan ya, aba dan juga ummahat dan akhwat, ya. Kita sering mendengar anak-anak kita ketika mereka malas, ya, itu membaca dhammah atau wawu sukun atau lin seperti naumakum, dibaca o, ya. Wa ja'alna naumakum subata. Nah, ini salah, ya. Karena Arab yang fasih enggak dibaca demikian. Ya, naumakum u. Itu terjadi seperti itu, naumakum terjadi itu karena apa? Karena kurang di dalam menghimpun bibir ke depan atau kurang dhammus syafatain. Bibirnya kurang maju sehingga jadi o, naumakum. Yang benar naumakum. Ya. Wa ja'alna naumakum subata.
1: Wa ja'alna naumakum subata.
0: Tidak mengubah makna memang. Maknanya tetap sama, tetapi tidak, itu sudah mas terjatuh dalam lahan al-khafi. Ya. Kesalahan yang ringan, tapi tetap salah karena bacaan Rasul tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Wa ja'alna al-laila libasa.
1: Wa ja'alna al-laila libasa.
0: Ayat ini juga demikian juga dengan kasrah libasa juga laila. Caranya gimana biar enggak e? Karena ada sebagian membaca e kata malas. Wa ja'alna al-laila libasa, laila, laila li. Nah, itu salah juga. Karena dalam qiraah yang fasih itu enggak ada bacaan e. Kasrah dibaca e itu enggak ada. Adanya fathah dibaca dengan e. Ya, itu kalau qiraatnya Hafiz an 'Asim itu hanya satu tempat saja. Wa qala rukabu bismillahi majreha. Baru dibaca itu saja. Yang lainnya enggak boleh. Kasrah enggak boleh dibaca dengan e. Ya.
2: Wa ja'alnal laila libasa.
0: Ayo.

0: Nah, itu caranya. Sab'an, dengung ini itu tengah lidahnya itu didekatkan dengan makhrajnya syin. Tengah lidah udah dekat dengan, karena di situ setelah tanwin ada syin, maka dengungnya itu dengan cara mendekatkan dengan makhraj syin, yaitu tengah lidah wasatul lisan ma'a wasatu al-hanakil a'la, tengah lidah dengan tengah langit-langit. Sab'an shidada, coba. Jam pas ya. Satu lagi. Waja'alna sirajan wahhaja.
1: Waja'alna sirajan wahhaja.
0: Wahhaja.
1: Wahhaja.
0: Kalau dibaca seperti ini, ya. Wahaja, ini masih kurang ya. Wahaja masih kurang. Kurang lama atau durasi pengucapan ha itu masih kurang. Waja'alna sirajan wahaja. Ya.
1: Waja'alna sirajan wahaja.
0: Ya. Insyaallah sampai di sini ayat. Ya, kalau hamzah yang ada di atas, ada beberapa jenis hamzah. Ya, ada yang penulisannya, ada yang bentuknya alif, kemudian di atasnya ada hamzah. Itu hamzah. Biasanya itu berharokat, bukan? Itu berharokat fathah. Kemudian ada ya, ada hamzahnya. Nah, itu biasanya kalau berharokat kasrah. Itu hamzah juga. Ada wawu, ada di atasnya hamzah, itu hamzah juga namanya. Hamzah. Iya, sama-sama hamzah. Bukan. Kalau hamzah sendiri itu juga hamzah namanya. Kalau wawu, wawu itu alif tidak ada tanda itunya, hamzah tidak ada. Wawu alif, kemudian ya. Ya, kemudian alif, ya dan wawu. Nah, itu. Pokoknya tidak ada tanda itunya, hamzahnya, maka itu adalah huruf itu, yaitu ya, wawu dan alif.
2: Kalau yang bacaan yang di awal bacaan itu biasanya kan ada
0: alhamdulillah.
2: Hamzahnya
0: itu
2: wasalnya itu loh.
0: Itu hamzah. Itu kayak
2: kan kadang enggak ada harokatnya.
0: Iya, makanya itu belajar. Ada pelajaran tersendiri gitu. Kalau alhamdu, nah itu hamzah wasal, hamzah wasal. Kalau enggak wasal dia dibaca hamzah alhamdu. Ya. Kalau wasal bilhamdi, hamzahnya enggak dibaca. Ya, kayaknya itu hamzah wasal. Biasanya di atasnya dikasih tanda huruf sad gitu. Jadi antum lihat misalnya anin naba'il azim, di situ antum

0: ada sad kecil itu menunjukkan wasal. Kalau dibaca wasal dia enggak berbunyi anin naba'il azim, tapi kalau kita baca al azim ya dibaca a gitu. Hamzah wasal, hamzah wasal, namanya hamzah wasal. Ya itu tadi qat'i yang alam naj'anil arda mihada. Alam itu gitu ya, alam hamzah qata. Nah. Ya, enggak bisa, enggak bisa diwasal. Enggak bisa kalau dibaca sambung misalnya summa kalla sayalamuna alam naj'alil ardha mihada, tetap dibaca hamzah itu sendiri, enggak bisa disambung. Misalnya summa kalla sayalamuna alam naj'al, enggak bisa. Apa? Alam. Iya, itu hamzah hamzah qata. Dibaca a. Walaupun kalau antum nyambung dari ayat yang sebelumnya yaitu tetap dibaca a. Kalau hamzah wasal enggak? Kayak ini, anin naba'il azimil ladzi. Hamzahnya kalau dibaca wasal itu hilang. Ini a antum. Hah? Hah? Iya. Tum kalau dalam kiraannya hafaz enggak bisa. Kalau di kiraat yang lain bisa dibaca gitu. Itu kalau di kiraannya hafaz ada al ana. Itu misalnya al ana. Ada penjelasannya. Khusus kalau hafaz dia punya apa namanya bacaan-bacaan tertentu yang dibaca seperti itu al, itu ada tempatnya sendiri. Kalau qiraat yang lain berbeda dengan qiraatnya hafiz, seperti qiraatnya waris al-imam waris anil imam an-nafi', itu beda ya, dibaca seperti itu gitu ya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Oh, itu kan.

0: Sí, minum obat, minum multivitamin.
1: Vitamin apa ini?
0: Vitamin apa ya? B ya, Pak?

0: akhir-akhir
1: dari
2: akhir.
0: Itu kan sini kan tidak ada kan? Sini kan tidak ada nih yang di pondok tua ini. Padahal banyak. Tapi nah, akhir terakhir.
1: Tapi akhir dari.
0: Iya, bukan dulu.
2: Akhir itu akhiran.
1: Yang paling besar yang terakhir. Yang paling banyak yang terakhir.
0: Ini bagian daya atau taufik apa taufik besar sah atau tidak itu ya taufik. Karena memang enak online. Karena itu kalau online
2: kan online tidak garuk-garuk sama cukup jelek. Online atau garuk-garuk
3: banyak gantungan online.
0: Ya, karena mengikuti waktu di mobil itu. Kalau satu-satu. Mobil. Karena ini sebagai vivita.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nuwasil. Wa insyaallah kita sudah masuk pada at-tamrin al-jadid. Latihan yang baru, yaitu pada latihan yang kelima. Kita langsung saja pada halaman 40, latihan yang kelima, dan kita berada pada ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam. Kita lihat dan kita baca perintah dari muallif. Idbit ad-dhamir ad-dhamira bisyakli fi kullin minal af'ali alwaridati fil jumalil atiyati. Kita terjemahkan,

يضبط الضمير tentukanlah ضمير atau يضبط di sini bisa diartikan tentukanlah harokatnya bisyakli tentukanlah harokat ضمير maksudnya seperti itu fi kullin minal af'alil waridati pada setiap fi'il-fi'il kata kerja yang ada di fil jumalil atiyati di kalimat-kalimat berikut ini ada 4 nomor artinya ada 4 kalimat ya di situ berkaitan dengan fi'il dhahaba fi'il dhahaba dhahaba artinya telah pergi fi'il madhi al-fi'lul madhi kata kerja lampau zahaba bersambung dengan domir kata ganti nah kalau kita mau perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 4 dari nomor 1 sampai nomor 4 ada fi'il zahaba bersambung dengan domir tak nah nanti kita perhatikan kapan dibaca ta, kapan dibaca ti, dhahabta, dhahabti, kapan dibaca tu, dhahabtu, kapan dibaca tak sukun, dhahabat. Nah ini semua perbedaan harokat meskipun hurufnya sama, ya hurufnya sama, tak maftuha, huruf tak maftuha, namun perbedaan harokat tersebut menunjukkan perbedaan arti dan makna. Contoh nomor satu, ana, ya sengaja mu'alif tidak memberikan apa namanya harokat, karena memang perintah latihan pada nomor yang kelima ini adalah untuk memberikan harokat. Di situ ada huruf zahaba. Huruf za, zal, ha, ba, dan ta. Ana, zahab, tu, ilal, matari. Sehingga zahabat, zahaba di situ bersama dengan domir tu. Zahab, tu. Ana, zahab, tu, ilal, matari. Tidak mungkin dan tidak boleh kita membacanya ana dhahabta ilal matari salah atau ana dhahabti ilal matari ini juga salah atau ana dhahabat ilal matari salah sehingga hanya ada satu kemungkinan tidak ada kemungkinan kedua apalagi ketiga dan keempat ana dhahabtu ilal matari sehingga dhahabtu ini selalu bermakna ana saya telah pergi ke al-matari bandara saya telah pergi ke bandara bedakan antara al-matar dengan matar nazalal matar hujan telah turun dengan dhahabtu ilal matar dhahabtu ilal matari aku telah pergi ke bandara. Perbedaan satu huruf ya, maknanya sangat jauh berbeda. Hujan dengan bandara. Matarun dengan matarun. Nazalal mataru. Hujan telah turun. Dhahabtu ilal matari. Saya telah pergi ke bandara. Itu perbedaannya cuma satu huruf saja, huruf alif yang terletak setelah huruf ta. Ilal matari. Ana dhahabtu. Taip. Kalau nomor dua, di sini dibaca apa? Dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabat. Apa pak? Dhahabta, dhahabta. Adhahabta ilal mal'abi, ya Yusufu. Adhahabta ilal mal'abi, ya Yusufu. Apakah kamu telah pergi ke lapangan
bisa kita artikan lapangan, atau boleh juga la'iba. Dari kata la'iba itu bermain, lu'batun itu permainan, mal'abu ini isim makannya, tempat untuk bermain. Dari kata la'iba, la'iba bermain, kalau mal'abu tempat bermain. Sama seperti sajada. Sajada apa? Sujud. Kalau masjidun tempat untuk bersujud, masjid. Nah itu. Nah. Kemudian bisa dipahami Pak ya di sini? Yusufu, ini kan sedang mengajak orang lain berbicara. Sehingga menggunakan adzhabta. Al-mukhatab yang diajak berbicara mudzakkar, laki-laki. Sehingga menggunakan dzahabta. Kemudian nomor tiga, ukhti. Di situ kira-kira apa yang benar? Dzahabti ilal mustasyfa atau ukhti dzahabat? Dzahabat. Ukhti dzahabat. Saudariku telah pergi. Ilal mustasyfa, mustasyfa, ke rumah sakit. Ukhti dzahabat ilal mustasyfa. Saudariku telah pergi ke rumah sakit. Kalau rumah sakit bersalin, apa bahasa Arabnya Pak? Masih ingat? Al mustasyfa ini rumah sakit. Ya. Kalau rumah sakit bersalin, tinggal tambahkan mustasyfal wiladati. Rumah sakit bersalin. Mustasyfal wiladati. Mustasyfa al wiladati. Itu rumah sakit bersalin. Sudah kita lewati kosakata ini. Kemudian terakhir, nah di situ apa bacanya Pak? Adzhabti. Adzhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Nah di situ kasih tambahkan tanda tanya. Ya yang benar insyaallah di situ bukan titik, tetapi ini pertanyaan, bukan pernyataan. Kan ada A. Ya Pak ya. Nah ini kelebihannya kalau kita belajar bahasa Arab. Ya, kalau ada salah ketik, insya Allah bisa kita tahu dengan menggunakan kaedah nahwu. Di situ kan ada A. A ini fungsinya apa? Hamzah ini istifhamiyah. Huruf istifham. Huruf yang digunakan untuk bertanya. Harfun jawabuhu na'am au la. Sebuah huruf yang digunakan untuk bertanya, jawabannya didahului dengan kata atau huruf na'am atau la. Sehingga di sini adzhabti ilal maktabati ya Fatimatu, bentuknya pertanyaan menggunakan dzahabti. Karena yang diajak berbicara adalah muannats. Istilahnya di sini al-mukhatabatu. Al-mukhatabatu. Kalau laki-laki mudzakkar al-mukhatab, al-mukhatabu yang diajak berbicara. Jadi gini, ada al-ghaib. Al-ghaib itu orang ketiga yang sedang dibicarakan. Kalau al-ghaibu ini mudzakkar. Kalau muannatsnya al-ghaibah. Ya ini bisa berarti kalau dia mukhatab orang kedua yang sedang diajak berbicara, al-mukhatab itu mudzakkar, di sini dzahabta. Kalau muannatsnya apa? Mukhatabah. Al-mukhatabatu. Dzahabti. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan dalam memahami kata ganti. Ada orang pertama namanya al-mutakallim yang sedang berbicara,
yang berbicara ini ada yang mufrad, ada yang jamak. Ya. Ada orang kedua yaitu al-mukhatab, mudzakkar dan muannats, ada yang mufrad, ada yang jamak juga. Bahkan ada yang ganda. Kan gitu. Kalau orang ketiga yang sedang dibicarakan itu istilahnya al-ghaib dan al-ghaibah, mudzakkar, muannats, ada yang mufrad, ada yang apa? Jamak, ada yang ganda juga. Nah, ini masya Allah luasnya bahasa Arab. Luasnya bahasa Arab. Nanti insya Allah akan kita lewati satu persatu. Kita fokus dulu pada fi'il yang bersambung dengan dhamir ta. Kemudian nomor 6. Kenapa ini penting? Ya, makanya di antara faedah belajar ilmu nahwu itu bisa siyanatul lisan minal khata. Menjaga lisan ya agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Contoh misalnya, ya, dalam surat yang kita baca dalam setiap harinya. Surat apa, Pak, paling sering kita baca dalam setiap hari? Surat Al-Fatihah. Setiap hari kita baca surat Al-Fatihah. Nah, dalam ayat siratal ladzina an'amta, an'amta itu dari kata an'ama. An'ama, tahu, ni'matun. Apa ni'matun? Nikmat. Nikmat. Ya, nikmat. An'ama itu memberikan nikmat. Kalau an'amta berarti apa? Engkau berikan nikmat. Ya. Biasa terjadi kesalahan baca. Dia ganti domir. Domir tak menjadi tu. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Kalau dibaca seperti ini tidak sah Al-Fatihahnya, salah, tidak sah sholatnya. Karena yughayyirul makna, merubah maknanya. Kalau an'amtu, apa? Artinya apa? Saya telah memberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Tapi kalau dibaca an'amtu, yaitu jalan yang telah aku berikan nikmat kepada mereka, ya Allah. Kan maknanya kan berbahaya. Sehingga dengan mempelajari nahwu seperti ini, kita bisa siyanatul lisan ali khata. Menjaga lisan kita agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Sehingga kalau misalnya antum dapat Pak Imam yang baca an'amtu alaihim, langsung tegur. Langsung dibenarkan. Karena salah, bisa tidak sah sholatnya. Karena salah dalam membaca Al-Fatihah. Yughayyirul ma'na. Ya. Berbeda ketika salahnya itu tidak sampai mengubah makna. Misalnya alhamdulillahi rabbul alamin, itu tidak sampai mengubah makna. Yang benar kan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa dibaca rabbi? Karena dia atful bayan. Alhamdulillah mengikuti harokat lillah, Allah. Allah yaitu rabb semesta alam, rabbil alamin. Nanti insyaallah akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lanjut pada latihan yang keenam. Ta'ammal mayali. Ta'ammal ini fi'lul amri. Fi'lul amri. Artinya ta'ammal tadabbar. Ta'ammal tadabbar. Tadabburilah, perhatikanlah. Ya, mayali. Kalimat berikut ini. Atau contoh berikut ini. Kalau disebut ma itu umum, Pak. Umum. Ma itu umum. Sehingga di sini kita bisa artikan bebas. Perhatikanlah apa-apa berikut ini. Atau bisa kita langsung sesuaikan. Berikut ini apa sih? Kata atau contoh bisa. Perhatikanlah berikut ini. Ya, di situ ada dzahabat. Huruf dzal, ha, ba dan ya. Dari zaha, za, ha, zai, zal, ha, ba dan ta ini, zal, ha, ba dan ta ini, itu bisa menjadi empat kemungkinan. Ya, kalau misalnya kita tidak beri harokat ya, cuma seperti ini, ya, itu bisa ada empat kemungkinan.
bisa kemungkinan pertama kita baca dhahabat. Kapan kita baca dhahabat? Tadi telah kita jelaskan. Misalnya Maryam berkata, ana dhahabat ila al-mat'am. Benar atau salah? Salah, ini salah. Ini harus menggunakan dhahabtu. Ya. Kalau dhahabat ini untuk mufrad muannas. Maryamu dhahabat ilal maktabati. Maryamu dhahabat ilal maktabati. Ini menggunakan dhahabat. Ya. Kemudian dhahabta. Ini untuk mukhatab mudzakkar mufrad. Mukhatab mudzakkar mufrad. Dhahabta. Aina dhahabta ya Yusuf? Aina dhahabta ya Yusuf? Kemana engkau pergi wahai Yusuf? Tuh, dhahabta. Kemudian dhahabti. Dhahabti. Naam. Ukhti, afwan, adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu? Adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu? Itu menggunakan dhahabti. Kemudian dhahabtu. Dhahabtu. Ini bebas. Bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Misalnya Maryam mengatakan, ana dhahabtu ilal madrasati. Boleh. Ana dhahabtu ilal madrasati. Jadi dhahabtu ini boleh untuk mudzakkar, boleh untuk mu'annas. Sehingga tadi, dhahabat hiya. Dhahabta anta. Dhahabti anti. Dhahabtu ana. Bisa dipahami, Pak? Ini dhahabat bisa dibaca empat kemungkinan. Sama dengan kharajat. Kho, ro, jim, dan huruf ta. Ini ada empat kemungkinan. Bisa kharajat, bisa kharajta, bisa kharajti, bisa kharajtu. Tidak ada kemungkinan kelima. Cuma ada empat kemungkinan. Sehingga enggak usah pusing-pusing. Tidak perlu pusing-pusing cari kemungkinan. Ini sudah. Hanya ada empat kemungkinan. Sama dengan fiil yang lain, coba. Do, huruf do, dod, ro, dan ba. Kemudian ta. Ada berapa kemungkinan? Ada empat. Apa? Dorobat, dorobta, dorobti, dorobtu. Kemudian huruf kaf, ta, lam. Dengan ta. Ada berapa kemungkinan lagi? Empat. Ko, kotalat, kotal, ta, kotalti, kotaltu. Nah ini. Syariba. Syaribat, syaribta, syaribti, syaribtu. Nah, akala. Akalat, akalta, akalti, akaltu. Nah. Saya makan ikan. Akaltu samaka. Akaltu samaka. Akaltu samaka. Dia atau Aisyah meminum teh. Syaribat Aisyah tu asyaya. Syaribat Aisyah tu asyaya. Naam. Insyaallah bisa dipahami, Pak, ya. Kita lanjut pada latihan yang ketujuh. Ta'ammal mitha ta'ammalil mithalainil atiyaini. Di situ perhatikan tadi ya, kalau nomor 6 latihan yang ke-6 kita baca ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali. Lamnya kita baca sukun. Ta'ammal mayali. Kalau pada latihan yang ketujuh ini kita sambung bacanya menjadi ta'ammalil mithalainil atiyaini. Lamnya kita kasih harokat kasroh. Ya, pada asalnya dia harokatnya apa? Sukun. Afwan. Sukun itu bukan harokatnya. Ya, sukun bukan harokat.
Jadi pada asalnya ta'ammal itu lamnya sukun. Sukun. Kemudian dikasih harokat kasroh. Kenapa? Ya sudah. Kalau misalnya kita kasih, kalau dia kita biarkan tetap sukun, gimana cara bacanya, Pak? Coba baca, Pak. Kalau dia tetap lamnya sukun, gimana cara bacanya? Sambung, sambung. Susah ya? Susah, Pak ya? Susah. Sehingga dalam sebuah kaidah menyatakan idal taqa sakinan faharrik masabak. Jika dua sukun bertemu, di sini kan dua sukun bertemu. Ya, sukun pada huruf lam. Ya, kemudian ada lam lagi sebelumnya. Ya, bahkan alif sendiri itu tidak punya harokat kan ya? Kan bingung. Ta'ammal gimana cara bacanya, Pak? Susah. Sehingga lamnya kita kasih kasroh. Ta'ammalil mithalainil atiyaini. Kaidahnya idzal taqa sakinani faharrik ma sabaq. Jika bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama jadikan kasroh. Beri harokat kasroh. Sukun yang pertama. Ini lam. Ta'ammal. Lamnya dikasih harokat kasroh. Karena dia sukun yang pertama. Ta'ammalil mithalainil atiyaini. Karena ini banyak, Pak. Ini banyak. Sehingga tidak bingung. Ini tadi dibaca ta'ammal. Yang latihan yang keenam. Tulisannya ta'ammal. Kenapa di sini ta'ammalil? Itu hukum asalnya dia ta'ammal, cuma dirubah harokatnya menjadi kasroh karena bertemu dua sukun. Ya, ini faedah tambahan saja, Pak. Kita lanjut. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Ya. Apa perlu dibahas, Pak? Al-mithalainil atiyaini. Ya, ini dari kata al-mithal. Al-mithal. Apa al-mithal? Contoh. Kalau dua contoh, mithalani. Seperti masjidun. Dua masjid bagaimana? Masjidani. Ya, qamisun. Kalau dua kemeja, qamisani. Apalagi? Thawbun. Kalau dua bagaimana? Dua pakaian? Thawbani. Ya. Sikinun. Kalau dua pisau gimana? Sikinani. Ya. Ini dari kata mithalun. Berarti kalau dua contoh bagaimana? Mithalani. Mithalani. Lamnya panjang, Pak. Mithalani. Gimana? Yang mana, Pak? Mithalaini. Mithalaini. Jadi mithalun, mithalani. Kenapa dia di situ menjadi iya? Karena dia dalam kondisi mansub. Jadi kalau namanya isim musanna, bedakan muannas dengan musanna. Kalau muannas itu lawan dari mudzakkar. Kalau musanna itu dua, ganda. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau mufrad itu tunggal, musanna itu ganda, jamak itu tiga atau lebih, banyak. Sehingga dari kata mithalun menjadi mithalani. Namun di situ ya alif berubah menjadi ya karena dia dalam kondisi mansub, maf'ulun bih. Perhatikanlah. Ya, perhatikanlah. Kalau namanya memperhatikan, berarti ada yang diperhatikan, Pak ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau ta'ammal, ini kan sudah jelas. Perhatikanlah. Berarti subjeknya siapa? Anta, kamu. Perhatikanlah kamu. Apa yang diperhatikan? Mithalaini. Dari kata mithalani menjadi mithalaini. Kenapa? Karena dia mansub. Sama seperti al-hayyatu. Al-hayyatu ini kan ular.
Tapi kalau dia dalam kondisi mansub al-hayyata, qataltul hayyata, perubahannya dia menjadi fathah. Tapi kalau isim musanna, perubahannya dari alif menjadi ya. Misalaini. Ya. Apa contoh yang lain, Pak? Ghasaltu as-saubaini, kan gitu ya. Ya, ghasal karena dia mansub maf'ulun bihi. Sehingga di sini ta'ammal misalainil atiyaini. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Betul kan ada dua contoh? Yang pertama, afahimta darsa ya aliyu. Ini namanya istifham musbit, berbentuk positif. Afahimta darsa ya aliyu, apakah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Ini bentuk pertanyaannya. Jawabannya ada dua kemungkinan. Naam fahimtuhu, atau la ma fahimtuhu. Ya, sebenarnya ini mu'alif ingin mengajarkan kita sebuah ta'bir. Ya, cara mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Arab. Apakah kamu telah memahami pelajaran? Afahimta darsa ya Ali? Naam fahimtuhu ya Ustaz. Iya, saya telah memahaminya. Atau kalau tidak, la ma fahimtuhu ya Ustaz. Tidak, saya belum memahaminya. Nah, sehingga kalau misalnya anak tanya, Pak, afahimta dars? La ma fahimtu. Jawab pakai bahasa Arab. La ma fahimtu. Ma fahimtuhu. Nah, ini namanya istifham musbit, bentuknya positif. Ya. Sebelum kita lanjut, di situ kan ada fahimtuhu. Naam fahimtuhu. Ya, di situ fahimtuhu itu ada tiga komponen di situ, Pak. Ada tiga komponen. Naam fahimtuhu. Ada fi'il. Apa saja, Pak? Fi'il ada, fa'il ada, domir sebagai maf'ulun bihi. Jadi dari kata fahima, fahima bersambung dengan domir tu, ta, fahim tu, hu, hunya itu maf'ulun bihi, sehingga fahim tuhu, saya telah memahaminya. Jadi dalam kata ini fahim tuhu, ini ada tiga komponen, ada subjek, ada predikat, ada objek. Predikatnya fahima, subjeknya atau fa'ilnya itu tu, dhamir, artinya saya, ana. Kemudian ada objeknya yaitu maf'ulun bihi, hu, saya telah memahaminya. Hunya kembali kemana? Ad-dars, saya telah memahami pelajaran tersebut. Kalau kita mau jabarkan fahimtuhu itu, ana fahimtud darsa. Ana fahimtud darsa. Kita singkat dengan fahimtuhu. Kemudian kalau misalnya kita belum memahami pelajaran, afahimta darsa ya Ali? Kita jawab la. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai lupa menambahkan manafiyah. Manafiyah. Apakah kamu telah memahami pelajaran? La. Tidak. Ma fahimtuhu. Saya tidak memahaminya. Sehingga jangan lupa la ma fahimtuhu. Afahimta darsa ya Ali? Naam fahimtuhu. Afahimta darsa ya Tolha? La ma fahimtuhu. Kemudian bentuk yang kedua ini, bentuk pertanyaannya istifham manfi. Ini bahasa Arabnya istifham manfi, bentuk negatif. Bentuk negatif. Nah, ini kan juga dalam bahasa kita kan juga diadopsi seperti ini, Pak ya. Iya. Bukankah kamu telah mendengar azan? Bukankah kamu telah memahami pelajaran? Kan seperti itu kadang kan ya. Biasanya kan kalau dalam bahasa kita itu mengandung unsur keheranan atau ingin mengkonfirmasi sesuatu atau juga berupa penekanan. Ya, karena mungkin kita
penanya mengira bahwasanya kita sudah memahami pelajaran tersebut.

mengira atau berharap lawan bicara seharusnya sudah memahami pelajaran. Contoh misalnya, ama fahimta darsa ya Ali, bala fahimtuhu. Tentu saya telah memahaminya. Ama fahimta darsa ya Ali, naam fahimtuhu. Iya, saya belum memahaminya. Ya. Jadi perhatikan cara menjawabnya ini berbeda dengan istifham musbit. Coba diperhatikan perbedaan antara istifham musbit dan istifham manfi. Ya, kalau istifham manfi, ama fahimta darsa ya Ali, bukankah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Bala fahimtuhu. Tentu ya Ustaz, saya telah memahaminya. Atau ama fahimta darsa ya Ali, naam fahim, naam ma fahimtuhu. Iya, saya belum paham Ustaz. Ya gitu biasanya kan ya. Jadi ana satu kasih satu contoh kasus lah. Ya misalnya mudaris telah menjelaskan pelajaran. Menjelaskan pelajaran bab 1. Kemudian bertanya ke salah satu santri atau muridnya, "Afahimta darsa ya Tolha?" "Naam, fahimtu." "Ya, saya telah memahami." Ini contoh kasus yang pertama. Jadi ingin betul apa namanya, belum ada asumsi awal, ingin mengetahui apakah ini sudah paham atau betul. "Afahimta darsa ya Tolha?" "Naam, fahimtu." "Naam, nuwasil." Kita lanjutkan. Contoh yang kedua misalnya nih. Ada salah satu murid. Ya, salah satu murid dikasih tugas. Diberi tugas oleh gurunya. Misalnya Tolha. Nah, terus salah. Salah nih, ketika dicek, diperiksa, salah jawabannya. Sang guru heran. Terus tanya, "Ama fahimta darsa ya Tolha? Bukankah kamu telah memahami pelajaran wahai Tolha?" Kan sebenarnya bertanya ini karena heran. Kok bisa salah? Tadi pas pertanyaan ditanya, "Afahim tadars?" "Naam, fahim tuh." "Naam, fahim tuh." Tapi ketika disuruh kerjakan tugas, salah jawabannya. Heran gurunya, tanya, "Ama fahim tadars ya Tolha? Bukankah kamu telah memahami pelajaran ya Tolha?" "Bala, fahim tuhu." Ya Tolha jawab, "Tentu Ustaz, saya sudah paham." Nah, terus kenapa salah? "Ya kurang konsentrasi pas ngerjakan." Jadi ada unsur keheranan atau mungkin ingin mengkonfirmasi, mentakkid lagi, ini biasanya seperti itu. Dan ini kan juga diadopsi bahasa kita kan, gitu Pak ya. Sehingga ini sedikit tambahan faedah. Wallahu alam bisawab, yang ana pahami seperti itu. Jika ada masukan dan kekeliruan mungkin bisa diberikan masukan. Nah, itu perbedaan antara istifham musbit dengan istifham manfi. Pertanyaan dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif, dan cara menjawabnya berbeda. Ama fahimta darsa ya Ali, bukankah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Kalau sudah memahami pelajaran, jawabnya bagaimana? Bala fahimtuhu. Tentu saya sudah memahaminya Ustaz, gitu. Ama fahimta darsa ya Tolha, bukankah kamu telah memahami pelajaran wahai Tolha? Naam, ma fahimtuhu. Iya Ustaz, saya belum paham. Gitu maksudnya. Iya, saya belum paham. Itu. Naam, ma fahimtuhu. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah kita lanjut. Tapi waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Latihan seputar dengan, ya, jadi latihan yang ke-8 ini seputar dengan istifham musbit dan istifham manfi. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.

0: kohwata ya apa itu ya.
1: Ya
0: satu itu aja udah penting itu loh. Aduh, setengah aja ada absen satu loh dia. Alhamdulillah.
1: Yang mulutan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Insyaallah taala kita masih membahas tentang hadis pertama ya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang insyaallah semuanya sudah mengenal. Dan kemarin sudah kita sebutkan beberapa hal ya terkait hadis ini, antara lain bahwasannya hadis ini berkaitan dengan niat ya. Bahwasannya niat itu adalah satu hal yang masuk ke dalam hampir semua ya. Karena katakan hampir semua karena nanti ada yang tidak masuk sebenarnya. Hampir semua amalan seorang hamba itu pasti ada niatnya. Oleh karena di sini Nabi SAW mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niatan-niatannya. Artinya, ma min amalin illa walahu niyyah. Tidaklah ada satu amalan pun, suatu perbuatan pun pasti ada dasar niatnya melakukan itu untuk apa? Begitu. Sehingga kemarin kita bagi ya, bahasanya niat itu ada dua jenis gitu nggih. Ada niat yang namanya niatul amal, yaitu niatul amal itu adalah niat Anda ini mau beramal apa, kan gitu. Niat Anda ini mau beramal apa? Apakah mau beramal ibadah? Kalau beramal ibadah nih ibadah yang seperti apa? Apakah mau beramal ibadah yang wajib atau mau beramal ibadah yang sunnah? Ya, itu yang menentukan niat. Atau kalau itu sifatnya perbuatan yang mirip dengan kebiasaan kita, maka

niatnya untuk apa? Apakah diniatkan untuk sekedar kebiasaan sehari-hari atau diniatkan untuk ibadah? Nah, kemarin sudah sempat kita contohkan ya berkaitan dengan ibadah, ya, dan banyak semua ibadah bisa disebutkan contohnya dengan niatan ini, ya, niatan apa namanya, niatul amal ini, niat beramal. Sebagaimana kemarin kita contohkan, misalkan seorang yang menahan lapar ya dari terbit fajar ya sampai tenggelam matahari. Ini niat yang mendasari apa? Kalau yang niat mendasarinya itu adalah ingin mengerjakan ibadah puasa, maka nilainya mengerjakan ibadah puasa. Tetapi kalau niat yang mendasarinya bukan itu, hanya sekedar ingin menahan lapar karena ada manfaatnya, misalkan untuk diet atau untuk medis misalkan, maka ya niatnya untuk itu. Ya, maka niatnya untuk itu. Itulah yang akan didapatkan dan itu yang dinilai gitu ya. Nilai dari perbuatannya dia itu ibadah atau bukan adalah karena niatannya. Sehingga kemarin kita simpulkan atau kita bagi ya bahwasanya niat dalam ibadah itu fungsinya banyak, antara lain pertama kemarin adalah membedakan antara ibadah dengan apa? Dengan adat gitu ya. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Karena akan ada nanti perbuatan-perbuatan kita itu yang bisa dinilai ibadah dan bisa dinilai adat atau kebiasaan. Contohnya mandi misalkan. Ya, mandi ini kita mau jadikan apa? Mandi biasa setiap hari sehari-hari atau mandi tertentu, misalkan mandi Jumat. Ya, mandi Jumat ini kan ibadah gitu nggih. Ya, bahkan ada yang menilai wajib, ya. Ada yang menilai ibadah apa namanya mandi Jumat itu hukumnya wajib, ya. Maka kalau seorang sekedar mandi saja sebagaimana dia tiap hari mandi, apakah terhitung itu sebagai ibadah? Jawabannya tidak, ya. Maka mandinya dia di hari Jumat itu harus dilandasi dengan apa? Dengan niat, sehingga nanti menjadikan nilai dari

saja, ya itu tidak dinilai ibadah nanti. Sehingga tidak sah mandi Jumatnya. Ya, tidak sah mandi apa? Jumatnya. Ya. Nah, termasuk mandi yang lainnya, mandi janabah misalkan. Ini harus dengan didasari niat bahwasanya saya mandi ini ingin mengangkat apa? Junub begitu. Kalau sekedar mandi biasa dan itu kebiasaan dia mandi jam segitu misalkan, maka kalau tidak ada niatan dalam hatinya, itu tidak terhitung dan tidak teranggap sebagai apa? Ibadah, sehingga tidak sah mandi janabahnya. Ini kalau tidak sah gawat. Karena ini kalau tidak sah mandi janabahnya berarti dia tidak boleh apa? Tidak boleh sholat kan gitu. Tidak boleh sholat dan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang diharuskan untuk bersuci, qiraatul Quran, ya, al-mukthu fil masjid, tinggal atau berdiam diri di masjid, itu tidak boleh dikerjakan sampai dia mandi dengan niat apa? Mengangkat janabahnya atau mengangkat junubnya tadi. Ini salah satu contoh ya untuk membedakan antara adat dengan apa? Ibadah, ya. Bentuknya sama, kegiatannya sama, tetapi yang membedakan niatnya. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seorang itu beramal itu tergantung pada niatnya dan masing-masing akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kemudian fungsi yang kedua kemarin sembari mengulang ya, itu membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Karena ibadah juga sama, terkadang ada kesamaan. Contoh dua rakaat, sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat itu bisa dinilai macam-macam. Bisa dinilai sholat subuh, kan gitu. Sholat fajr, bisa dinilai sholat rawatib fajr ya, sholat sunnah qobliyah, qoblal fajr. Bisa dinilai sholat duha, bisa dinilai qadha, ya mengganti sholat, apa namanya, subuh misalkan. Bisa dinilai tahiyatul masjid dan banyak lagi yang lainnya. Nah, yang membedakan ini apa? Membedakan niatnya. Ya, ana ini datang misalkan sholat niatnya apa nih dua rakaat ini? Mau dijadikan apa? Mau dijadikan sholat subuh, jadikan sholat duha atau yang lainnya, itu yang membedakan adalah niatannya. Puasa juga sama. Puasa semua puasa sama bentuknya kan gitu. Mau puasa Ramadan, mau puasa wajib, puasa nadar, puasa qadha, puasa sunnah Senin Kemis, itu sama bentuknya. Tetapi apa yang membedakan? Membedakan adalah niat masing-masing. Yang membedakan adalah niat masing-masing sehingga nanti nilai dan ganjarannya sesuai dengan niatannya. Nah, itu berkaitan dengan ibadah ya. Kemudian juga kemarin ana sebutkan bahwasanya niat ini juga masuk bab muamalah. Sekian muamalah itu didasarkan atas niat ya. Contoh sekarang masalah jual beli ya. Kemarin kita contohkan, kita ulang lagi terkait jual beli yang namanya jual beli inah namanya. Jual beli inah ini contohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadisnya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adna bal baqar ila akhiril hadis." Ya. Ketika kalian sudah jual beli dengan cara inah, kemudian kalian suka pegang ekor-ekor sapi, kemudian suka apa namanya pegang cangkul dan yangnya sibuk bertani berdagang, nam dan lalai dari berjihad fisabilillah sallallahu alaikum dzullah, maka Allah nanti akan timpakan kepada kalian kerendahan ya, la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum, kalian tidak akan dicabut dari kerendahan tadi sampai kembali kepada agama kalian. Nah, di situ syahidnya adalah Nabi mengatakan jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Kalau dilihat secara rukun syarat jual beli itu terpenuhi. Karena jual beli itu yang penting ada barang, ada keridhaan, ya gitu ya. Kemudian takabut, kemudian ada akad atau yang mewakili serah terima barang, selesai kan begitu. Itu nama jual beli. Nah, di sini gambarannya ada semua, tetapi yang membedakan apa? Niatnya. Begitu. Kemarin kita contohkan orang jual ya, jual HP atau yang lainnya ya. Dia sebenarnya butuh uang. Ya, dia sebenarnya butuh uang, pengin ngutang uang tapi pakai perantara apa? HP. Niatnya itu sudah bukan jual HP sebenarnya. Bukan baik, bukan jual beli. Niatnya adalah menghutang. Tetapi HP atau barang lainnya itu sebagai wasilah saja. Jadi dia jual HP-nya ke pengepul atau penjual HP, tak jual harga 4 juta setengah kan itu. Ya. Dibeli cash oleh counter HP-nya. Cash 4 juta setengah. Ya. Tetapi setelah itu si pem

penjual HP ini atau counter ini tadi ya, counter aja ya mungkin ya, counter yang sudah beli HP-nya ini, HP-nya dijual lagi ke pihak pertama tadi, ke pemilik HP pertama tadi kan itu ya, dijual dengan harga yang lebih mahal 5 juta, sehingga tadi dia dapat 4,5 ini, HP diserahkan ke counter, counter lempar balik kan itu, tak jual lagi ke anda, ke antum 5 juta, tapi apa, ngutang kan gitu, sehingga HP-nya kembali lagi ke dia, dia dapat uang 4,5 juta tapi punya hutang berapa, 5 juta ya. Nah, ini dikategorikan oleh para ulama dan disepakati oleh mereka ini masuk kategori jual beli riba. Bahkan ini riba murni, riba qard namanya. Loh kok bisa? Iya, karena tadi innamal a'malu binniyat. Niat dia itu bukan jual beli HP. Niat dia itu dapat apa? Dapat uang. Dia niat berhutang, yang sana niat menggelembungkan hutangnya. Karena secara asal hutang itu enggak boleh digelembungkan. Itu kan terjatuh pada riba qard dan yang terjadi mayoritasnya pada perbankan dan simpan pinjam dan yang lainnya. Mesti ada suku bunga, ada bunganya, itu terjatuh pada itu. Ya. Sehingga di sini dihukumi dengan apa? Dengan niatnya. 6. Contoh lain mungkin sederhana ini ya. Contoh lain kita jual beli. Jual beli atau transaksi sudah dua orang. Transaksi barang sudah nih tak kasih ke kamu. Ya, saya kasih. Ya. Saya kasih. Naam 5 juta kan misalkan begitu lafadznya. Saya kasih 5 juta. Saya kasih ini gimana? Gratis atau tadi maksudnya jual beli? Ya, tak kasih 5 juta. Barangnya tak kasih kamu 5 juta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jual beli begitu ya. Maksudnya jual beli ya, bukan dia ngasih begitu ya, bukan. Sehingga kenanya apa? Kenanya jual beli. Atau saya pinjam misalkan, lafad pinjam. Pinjam ini bisa macam-macam. Pinjam ini bagaimana? Pinjam dengan bayar misalkan per bulan, maka disebut apa? Sewa kan itu ya. Pinjam nanti tak kembalikan gitu. Pinjam tak kembalikan itu kalau dalam bahasa fikihnya i'arah. Ya, pinjam cuma-cuma. Itu juga lafadnya pinjam. Ya. Ada yang lainnya mungkin. Ya, akad-akad yang lainnya tapi lafadnya pinjam. Nah, di sini apa yang menentukan nanti? Menentukan adalah niatnya masing-masing dari apa namanya si penjual dan pembeli tadi. Ya, sehingga tadi di sini yang ingin anak gambarkan apa? Masalah niat juga nanti masuk ke dalam bab jual beli gitu. Masalah niat ini juga masuk ke dalam bab jual beli. Enam. Sehingga jangan tertipu dengan lafaz, jangan tertipu dengan bentuk, jangan tertipu dengan apa namanya produk atau model ya, model jual beli baru tetapi niatnya sebenarnya sama. Contoh sekarang kalau di perbankan syariah itu kan ada akad namanya wadiah gitu ya. Wadiah itu kalau secara syar'i itu namanya titipan. Seperti bagaimana kita dititipi barang gitu. Orang kalau dititipi barang dia sebagai ahlul amanah. Dia harus mengembalikan barang tersebut utuh. Satu. Kedua, dia tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Kan gitu. Ini secara asal syariah. Tapi ini sekarang diselimurkan. Ya. Kita kalau berakad-akad wadiah ke bank itu, nanti dia akan bilang begini, ini wadiah tetapi yadud domana. Gimana maksudnya wadiah yadud domana? Ini pakai dalil juga mereka gitu. Gimana wadiah yadud domana nih? Ya, ini bagi kita adalah sebuah titipan tetapi kita jamin titipannya. Loh, gimana maksudnya jamin? Ya, ini kalau ada terjadi apa-apa, kita tanggung resikonya 100%. Hal yang seperti ini, prinsip ini tidak syar'i. Ya. Niat dia sudah salah. Antum kalau mau wadiah dititipi orang, antum sebagai ahlul amanah. Kalau terjadi apa-apa kepada antum, misalkan titip antum dititipi mobil di rumahnya antum. Kodoroh pas ada bencana ambruk rumahnya, kena mobilnya. Secara asal orang yang dititipi ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Kenapa nih? Bencana alam gitu. Ya. Tapi kalau bank kayak gitu, banknya dibobol, banknya kebakaran yang selnya, apakah tetap menanggung? Tetap menanggung, wajib itu. Ya. Itu yang mereka maksud, ini adalah wadiah yaitu domanah. Itu keliru. Prinsip seperti itu bukan titipan namanya, tetapi itu adalah hutang. Ya, kalau hutang naam sampai dibawa mati juga tetap tanggungan itu ada. Namanya hutang.
ya, tidak lepas. Oleh karena Nabi SAW itu tidak mau mensalati orang yang masih berhutang. Ketika itu ada seorang sahabat Ansari meninggal, ditanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Qalu na'am ya Rasulullah, iya punya hutang 2 atau 3 dinar begitu. Nabi mengatakan, shallu ala sahibikum, sudah salati, saya enggak mau salat. Ya. Sampai dibawa mati hutang, ya. Nah, ini kalau titipan tadi, titipan beda bentuknya. Nah, sehingga di sini apa yang mengubah itu? Bentuknya sama, kita nyerahkan barang, tetapi niatnya yang berbeda. Ya, niat yang berbeda, maksud dan tujuan itulah yang membedakan. Sehingga nanti akan dinilai sesuai maksud dan tujuannya, bukan lafadznya, gitu ya. Bukan omongannya. Ya, bukan omongannya. Karena lafadz bisa beda-beda. Ya, program atau nama bisa beraneka ragam, tetapi maksud dan tujuan dari itu apa? Ini yang kemudian dinilai dan ditetapkan, dihukumi secara syariat. Itulah maksud dari apa tadi? Innama al-amalu binniyat. Innamal a'malu madza binniyat. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung pada niatnya. Contoh lain misalkan dalam hal menikah, ya, menikah kemudian terjadi rujuk, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha, ya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka, suami maksudnya suami di sini adalah suami yang apa namanya menceraikan istrinya, gitu ya. Jadi kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, mereka suami-suami ini statusnya masih suami ini. Kalau talak satu, talak dua kan statusnya masih suami, gitu ya. Suami-suami mereka ini ahakku biroddihi nafidalik, itu boleh untuk merujuk kembali istri-istrinya dengan syarat in aradu islaha. Kalau dia menginginkan islah, kebaikan, perbaikan hubungan. Di sini Allah kaitan dengan apa? Dengan niat, ya. Sehingga merujuk istri yang sudah dicerai itu beda-beda nih hukumnya. Ada yang sifatnya hukumnya mustahab, dapat pahala dia. Karena kenapa? Yuridu islah, pengen berbagi hubungan, pengen bina rumah tangga lagi, anaknya banyak, kan gitu. Kasihan kalau dicerai, dia pengen berbagi hubungan, pengen membantu sesama, dapat pahala. Ya. Sebaliknya, kalau bukan menginginkan kebaikan, bahkan menginginkan kejelekan sebaliknya. Allah singgung juga dalam Al-Qur'an, "Wala tumsiku hunna dhiraral lita'tadu," kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian tahan istri-istri kalian, yaitu yang sudah dicerai tadi, ya, dhiraran, dalam rangka kalian ingin memberikan madarat kepada mereka. Ya, contohnya apa? Bikin mangkel gitu, Pak. Tahu mangkel mboten? Bikin marah kan itu. Cerai satu, sudah mau idahnya selesai, dirujuk lagi. Kenapa kok dirujuk lagi? Ya biar panjang nanti nunggunya, kan itu. Ya. Dan dirujuk lagi, nanti cerai lagi. Idah mau selesai lagi, rujuk lagi. Loh, kenapa dirujuk? Ya biar tahu rasa, biar kapok. Kan gitu. Tujuannya apa ini? Dirarol lita'tadu. Ya. Allah singgung dalam Al-Qur'an. Sehingga dua orang ini sama-sama merujuk. Dan ini mu'amalah ya, merujuk ini, merujuk istri. Itu sifatnya mu'amalah. Ternyata dinilai Allah sebagai apa? Yang satu halal atau yang satu haram gara-gara niatnya. Ya. Wujudnya sama, merujuk. Ya. Tetapi ternyata gara-gara niat berbedalah hukumnya. Dan masih banyak insyaallah yang lainnya, semua nanti amalan kita bisa ditimbang dengan itu. Ya. Bahkan nanti sah tidaknya ibadah juga bisa ditimbang dengan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu yang berkaitan dengan muamalah. Ya. Sehingga masalah niat ini memang sahil la haddal, bahr la sahilalah. Ini lautan yang enggak bertepi ini. Luas sekali. Ya, semuanya bisa masuk ke sana. Ah, kemudian yang kedua yang mungkin kita jelaskan yang kemarin kan, ini kan tadi sudah namanya apa, niatul amal ini. Yang jenis pertama ini, niat untuk beramal tadi, macam-macam tadi. Kemudian yang kedua ada yang namanya niat al-ma'mulillah. Niat al-ma'mulillah, niat untuk siapa dia beramal, gitu ya. Inilah yang kemudian nanti didefinisikan oleh ulama yang namanya ikhlas tadi itu.
Ya, itu nanti maksudnya ke niat al-ma'mullah. Niat ini ditujukan untuk siapa? Ya. Kalau di kalau itu ibadah kemudian ditujukan untuk Allah, maka ini kewajiban kan itu. Kalau itu ibadah ditujukan selain Allah berarti apa? Syirik kan gitu. Itu namanya niat al-ma'mullah. Sebagaimana kalau itu kegiatan sifatnya adat atau kegiatan biasa yang nilainya mubah, kalau dia diniatkan karena Allah, dia akan mendapat apa? Akan mendapat pahala, gitu ya. Dia akan mendapat pahala. Sehingga di sini beda ya. Bedakan antara yang pertama dengan yang kedua nih. Yang pertama tadi ini niat perbuatan ini apa begitu ya? Yang saya lakukan ini apa? Apakah ibadah, apakah kebiasaan? Kalau ibadah-ibadah yang mana kan gitu. Itu niatul amal. Nah, yang kedua ini apa yang mendasari hal itu? Maksudnya untuk siapa perbuatan itu gitu ya. Perbuatan ini untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk yang selainnya? Ya, itu juga yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan contohnya tadi, famangka anat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi kan itu. Barang siapa yang hijrah, ini amal ini hijrah ini. Ya, pindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam rangka apa? Ada yang ilallahi wa rasulihi. Landasannya itu karena Allah. Ya. Ikhlas dia. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah dihitung karena Allah dan rasulnya. Sebaliknya faman kana hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia hijrah niatnya bukan karena Allah, tapi karena ada 6 wanita yang dia ingin nikahi, ya. Atau karena ada kepentingan-kepentingan yang lainnya, maka hijrah itu sesuai dengan kepentingan dia. Sesuai dengan kepentingan dia. Nah, itu yang disebut dengan niat apa? Al-ma'mulillah, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai ikhlas. Jadi ini beda ya. Kalau ikhlas sifatnya wajib dalam hal ibadah kan itu ya. Dalam hal ibadah maka sifatnya wajib, tidak boleh tidak ikhlas dalam ibadah. Karena itu rukun dari rukun-rukun dari dua rukun diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ya, niatnya karena Allah, kemudian tata caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mungkin pembahasan terakhir terkait niat adalah di sana ada beberapa perbuatan yang tidak butuh niat. Gitu. Ada perbuatan yang enggak butuh niat, ya. Ada perbuatan yang tidak butuh niat, ya. Dan itu diibaratkan oleh para ulama itu disebut dengan af'al atau disebut dengan at-turuk, ya. Perbuatan bukan perbuatan ya. Sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dihilangkan. Gitu nggih. Contoh misalkan maksiat-maksiat ini, Pak. Zina, minum khamr, mencuri, membunuh waliyadzubillah. Itu kan kita diperintahkan untuk meninggalkan, kan itu. Sekarang kita di sini misalkan diam saja, ini meninggalkan atau tidak meninggalkan? Hah? Meninggalkan, Pak. Hah? Kita ini diam aja di sini enggak ngapain sudah. Yang enggak berzina, yang enggak minum khamur, yang enggak mencuri, yang enggak dosa-dosa yang lainnya, enggak riba, enggak apa, diam saja. Ya. Itu apakah terhitung meninggalkan atau bagaimana? Hah? Terhitung, Pak. Dapat pahala enggak, Don? Berarti ya mari dapat pahala kita, enak itu, Pak. Diam saja. Hah? Nah, itu yang disebut dengan al-faturuk. Ya. Ini dilihat nanti dari dua sisi. Dari dua sisi sama dan seperti tadi, dia dari amalannya, niat amalnya, dan dia niat ma'mullahnya. Karena dari sisi niat amalnya, selama kita gak berniat berzina, ya gak dihitung orang berzina, kan gitu ya Pak. Selama kita gak punya niatan mencuri, ya gak akan dihitung orang mencuri, kan gitu. Selama kita gak mau berbuat jelek, gak akan dihitung orang yang berbuat jelek, kan gitu kan. Sehingga kita bari di hadapan Allah, apakah kita disorot sebagai orang berbuat jelek, kalau kita diam saja, jawabannya tidak. Kan gitu. Nah, ini butuh niat tidak? Tidak butuh kan Pak? Saya niat tinggalkan zina. Kalau enggak niat tinggalkan zina enggak sah. Hah? Enggak butuh niat seperti ini. Jadi tinggalkan saja. Tidak butuh kepada niat. Artinya kalau kita enggak niat apa-apa, gitu ya. Kita tidak berniat apa-apa berbuat jelek, maka kita terhitung orang yang tidak berbuat jelek gitu ya. Sehingga enggak perlu niat. Ya. Tetapi pahala tidak pahala itu perlu niat. Ngeten nggih? Bedakan tadi, ini masalah dua niat tadi ini. Pahala tidak pahala perlu niat. Kita nih sekarang di sini statusnya tidak melakukan kegiatan tadi yang muharramat tadi, insyaallah taala kan gitu. Tetapi
dapat pahala tidak? Kalau tidak diiringi dengan niat, ya bahwasanya ini atas perintah Allah. Ya, karena sebagian orang tidak mau ngerjakan itu kenapa? Ya enggak ada kesempatan. Enggak ada kebutuhan. Kok enggak nyolong, Pak? Lah aku wis sugih, aku sudah kaya kan itu. Ngapain nyolong kan itu? Nah, seperti ini beda dengan kenapa enggak mencuri? Oh, mencuri itu dosa besar. Ya, Allah haramkan mencuri. Ah, yang seperti ini dia dapat pahala kan gitu. Yang kedua tadi atau yang pertama? Ya enggak dapat pahala karena dia enggak ada kesempatan saja. Ya. Dia ada kesempatan saja untuk melakukan hal tersebut. Contoh lain dalam masalah ini yang tidak butuh niat adalah contohnya izalatun najasah. Membersihkan diri dari najis, ya. Najis itu kalau kena kita, Pak, kemudian hilang dengan sendirinya. Contoh baju kita nggih kena najis. Ya. Gak sadar memang kan. Ya, kemudian berapa lama hilang najisnya itu? Entah karena kejemur lah atau karena kecuci lah atau yang lain sebagainya. Najisnya hilang. Ini sah atau tidak? Hah? Sah gitu. Dan enggak butuh niat seperti ini. Hilang ya sudah hilang begitu. Hilang ya sudah hilang. Di badan kita ketempelan najis. Ya. Kita enggak tahu, tapi teman kita tahu. Ya. Kemudian mau ngingatkan enggak sempat, sudah ketemu berikutnya ngingatkan, "Nah, kemarin ada najisnya. Mana? Sudah hilang." Antum sudah niat belum kemarin? Ya enggak perlu niat seperti itu. Yang penting hilang najisnya sah. Ya. Yang penting hilang najisnya sah. Dan ini yang pendapat yang rajin, insyaallah demikian menghilangkan najis itu enggak perlu niat khusus. Ya. Bahkan dengan cara apapun najis itu dibersihkan selama itu bersih dan hilang, ya. Itu hilang najisnya. Sehingga enggak ada kata mengulangi bersihkan najis enggak ada. Ya. Tapi kalau hadas beda lagi nih. Kalau hadas harus niat. Gitu nggih. Contoh berhadas napa? Ya, buang air besar, buang kecilan gitu. Ini kan orang berhadas. Setelah buang air kecil atau buang air besar kan berhadas. Kemudian kalau dia berhadas dia harus apa? Mensucikan diri dengan berwudu. Wudu ini butuh niat. Kalau dia harus berhadas kemudian gosok-gosok tangan, gosok-gosok muka, gosok-gosok kaki, ngapain, Pak? Ya gosok-gosok saja habis dari kamar mandi, enggak niat wudu. Sah tidak? Tidak sah, dia masih berhadas. Sampai dia berniat wudu kemudian melakukan wudu. Ngeten nggih. Lain kalau membersihkan najis tadi, misalnya najis kena najis, hilangkan saja najisnya. Bersih selesai. Enggak ada masalah. Itu amalan yang tidak perlu niat. Dan ada satu lagi mungkin dan ini juga cukup penting dikatakan masuk bab ini juga adalah amalan yang sifatnya muta'addiyah. Ini penting ini. Amalan yang sifatnya ngalir, ya, estafet. Ini amalan yang tidak perlu niat, artinya di setiap perbuatan itu tidak perlu diniati, tidak. Tapi yang penting amal kebaikan tadi mengalir dan antum sebagai sebabnya antum dapat celakan pahala terus. Gitu ya. Sebagai contoh misalkan dalam sebuah hadis 6 hadis qudsi ini dan insyaallah hadisnya sahih. Ada salah seorang an-rajulan yarqa fil jannah. Ada salah seorang itu di surga naik dia tingkatannya, naik tinggi sekali. Dia sendiri terheran. Kenapa kok saya naik tinggi sekali di surga ini? Iya, karena dia merasa di dunia ini amalnya kecil. Dan seakan-akan tidak pantas ini mendapatkan surga tinggi sekali ini. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya. Kenapa? Ya, saya naik ya ke surga yang tinggi ini." Dia merasa heran. Karena merasa enggak beramal apa-apa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qala bi amali waladik. Ya. Itu karena amalannya putramu yang beramal soleh. Ya. Jadi putra kita ini, anak-anak kita ini mereka itu terhitung min kasbi abih. Terhitung bentuk usaha dari abahnya. In kana khairan fa khairun lah. Kalau dia baik, kebaikannya ngalir ke kita insyaallah taala. Gitu. Kalau dia baik, kebaikannya mengalir kepada kita. Kenapa? Karena kita yang berusaha mendidik mereka kan gitu. Ngopeni mereka. Dan kita yang menyebabkan mereka ada di dunia kan gitu kan. Ya. Kita yang menyebabkan mereka ada di sebagai sebab. Ya, kalau tanpa kita mereka enggak ada di dunia kan gitu. Sama juga dengan kita, enggak ada di dunia kalau tanpa orang tua kita. Maka oleh karena itu Allah ganjar amalan-amalan dia, amalan anak ini
akan ngalir juga di orang tuanya. Ini apakah butuh niat orang tuanya? Artinya apakah semua kegiatan anaknya itu harus diniatkan? Ayo diniatkan untuk orang tua loh, ya gitu. Apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak. Iya. Bahkan dengan mujarat sekedar dia beramal soleh, dia hafal Quran, dia ta'alim, dia dan seterusnya, ngalir untuk kita. Buktinya tadi itu, orangnya sampai tidak sadar, kok bisa naik tinggi sekali? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena amalan putramu. Ya. Dan sebagainya, ada yang diseret, harusnya dia masuk neraka ini, tapi diseret oleh anak bayinya, oleh tali pusar ya yang terhubung dulu ketika dijanin. Ya. Ada hadisnya seperti itu. Kenapa? Berarti anak ini bisa narik orang tuanya ke surga. Ya. Kenapa? Ya, karena dia termasuk bagian dari amalnya. Dan ini seluruhnya, enggak hanya anak saja, ini salah satu contoh. Semua amal kebaikan kita lemparkan gitu ya, kita sampaikan, kita ajarkan, atau enggak diajarkan sudah. Orang lihat kita terus niru. Ya. Lihat kita ini, kita nyontoh yang baik, tonton buang sampah itu. Masya Allah ini amiknya buang sampah tiap hari rajin. Anak niru ah. Dapat pahala tidak? Amiknya tadi dapat pahala. Apakah harus diniatkan tadi itu? Tidak harus. Yang penting kita niat ikhlas membuang sampahnya kan itu diikuti yang lainnya. Sehingga yang lainnya itu pahala yang ngalir ke kita. Yang seperti ini tidak butuh diniatkan tapi dapat apa? Pahala ini yang paling menguntungkan. Makanya al-amal al-muta'addiyah, amal yang sifat yang ngalir itu lebih diutamakan ya untuk dikerjakan daripada al-amal al-qasirah, daripada amalan yang hanya diri kita sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita manfaatkan bi'nillahi ta'ala untuk sabar dan juga terus menerus dalam kesabaran di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam menghidupkan, menjaga, memakmurkan sebuah sunnah yang mulia, yaitu ibadah talabul ilmi. Nah, talabul ilmi mencari faedah-faedah ilmiah adalah sebuah sunnah yang harus dan mesti untuk kita jaga dan kita sabari bersama. Nah, kenapa kita selalu ingatkan dalam masalah ini? Karena kenyataan yang kita dapati demikianlah kondisinya dari masa ke masa ataupun dari berbagai tempat yang ada. Nah, walaupun banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, belum tentu Allah berikan taufik, keikhlasan, kejujuran di dalam memakmurkan majalisul ilmi wa dzikri. Nah, ini nasihat untuk kita, terlebih kepada anak pribadi, sehingga masih banyak peluang-peluang, celah-celah, kesempatan-kesempatan yang bisa dilihat, bisa dilihat, dirasakan, namun itu semua belum termanfaatkan dengan optimal. Kita berdoa kepada Allah semoga memberikan taufik kepada kita semuanya dan segenap ikhwah untuk bisa bersama-sama menjaga nikmat yang besar ini. Naam ikhwana fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan insyaallah membaca sebuah hadis Amr bin Abbasah As-Sulami. Naam, tentang sebuah dalil yang menunjukkan di antara tradisi Arab jahiliyah tentang akidah mereka, tentang kebiasaan mereka, adalah di antara adat kebiasaan mereka enam beribadah, enam kepada apa yang diibadai oleh syaitan. Nah, yakni di mana orang-orang musyrikin, orang kufar di masa itu, mereka ada yang mengibadahi asyams, matahari. Benar-benar sebagian mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin,
Nah, mereka mengibadahi matahari, sujud kepada mereka, kepada al-qamar atau syams, matahari. Nah, dari sini menunjukkan berbagai macam bentuk ibadah atau berbagai macam bentuk sesembahan yang mereka ibadahi. Nah, di antaranya adalah yang ditunjukkan oleh hadits Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, annahu qala qultu ya Rasulullah ayyul lail asma. Aku berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam,

Pada waktu malam apa aku mendengar qala salli salata subhi thumma aqsil anis salati. Beliau alaihi salatu wassalam menjawab, kerjakan salat subuh kemudian berhentilah, akhiri salat tersebut. 6. Sampai matahari nam tatlu asyams, terbit, hingga hingga matahari mulai naik. Fa inha tatlu khina tatlu baina qarna syaitan, karena matahari dia akan terbit di saat munculnya dua tanduk syaitan, atau pada waktu itu juga munculnya dua tanduk syaitan. Kenapa di waktu itu umat muslimin dilarang baik menegakkan sholat dan juga menguburkan jenazah? Nah, karena ada unsur tasabbuh biibadatil kuffar, karena ada unsur adanya menyerupai ibadah-ibadah orang kufar. Nah, menyerupai waktu ibadah mereka. Kapan? Nam ibadahnya mereka. Qala wa hina idzin yasjudu laha al-kuffaru. Maka di waktu itulah orang-orang kufar sujud beribadah kepada matahari. Di saat itulah muncul dua tanduk syaitan. Na'udzubillah. Terkait dengan faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, bahwa faedah penting adalah wahya nahyul muslim anit tasabbuh bil kuffari, larangan seorang muslim menyerupai orang-orang kufar, di antaranya adalah menyerupai waktu-waktu ibadah mereka. Orang-orang kufar, sebagian mereka mengibadahi asyams, sujud. Kapan? Di waktu matahari terbit. Di saat itulah. 6. Alasan kenapa mereka mengibadahi matahari, di waktu itulah muncul dua tanduk syaitan. Nah, asyai bisyayud karallahu alam, apakah ini ada kaitannya? Sebagian muslimin, sebagian yang hulu ekstrim kepada ajaran, wallahu a'lam ajaran apa ini, yang jelas sempat saya diskusi dengan mereka, terjadi dialog langsung baini wa bainahu, ketika dia mengkritisi tariqah ahli sunnah di dalam talaqqi bil ilmi, ketika dia mengkritisi cara metode ahlus sunnah di dalam mencari ilmu, bahwa ahlus sunnah mencari ilmu 6 sebatas lahiriah, zahiriah, dan secara lahiriah mengambil ilmu dari masyayikh, dari ulama. Tentu, kata dia, subhat, tentu yang namanya ulama atau yang namanya masyayikh masih dalam koridor
basyariyah, manusia. Naam, betul. Hatta sahabah, manusia. Hatta rasul pun juga manusia. Nah, di sini mereka mulai memberikan sebuah bisikan. Nah, langsung Anda bertemu, kebetulan masih ada hubungan kekerabatan. Nah, diskusi. Ketika mengambil ilmu dari masyayikh, maka potensi keliru, kesalahan, kekeliruan itu pasti ada karena mengambil ilmu dari manusia. Nah, mulai masuk dia apa yang mau dia maukan. Nah, lalu apa maksudnya antum? Ini lafadznya mungkin tidak seperti itu, tapi karena sudah lama kejadiannya, kurang lebih. Nah, beda halnya dengan cara kami di dalam mencari ilmu. Nah, kami mencari ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyayikh kami, guru-guru kami, mereka thalabul ilmi bukan dari masyayikh, gurunya, tetapi langsung haddatsani rabbi an qalbi. Nah, ini bukan hal yang baru yang ia ucapkan, tetapi ini sudah ada salafnya mereka. Nah, orang-orang yang ekstrim bahwa mengambil ilmu bisa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara yang mereka bahasakan wangsit, dan berbagai macam bahasa istilah mereka. Sehingga kalau antum al-sunnah mencari ilmu dari para masyayikh, dari guru, ada potensi keliru. Tetapi ketika belajar langsung dari Rabbul Alamin, tidak ada celah kelirunya. Kenapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini perkara yang sangat membahayakan. Seolah-olah benar, tetapi ini sebuah subhat yang batilah. Nah, yang batilah. Dari siapa yang mengatakan demikian? Al-qalahu a'immatus salaf, dari para sahabat, para tabi'in, para ajba' tabi'in. Hal qala bihada ahad min a'immati al-arbah, qalahu Abu Hanifah, au qalahu al-imam Malik, au qalahu as-Syafi wal Ahmad. Tidak ada yang mengatakan ucapan yang semacam ini. Tidak. Tentu konsekuensi dari ucapan ini luar biasa, akan menggugurkan, meniadakan fadilah thalabul ilmi salaf, talaqqi minal ulama, belajar dari masyayikh. Nah, kalau mencari wangsit satu persatu, apakah siapa yang bisa memastikan bahwa yang dia dengar itu adalah kalamu rabbina? Dan memang demikian Rasul mengajarkan kepada kita agar belajar langsung kepada Allah. Hal ar-Rasul awsana, mewasiatkan kepada kita agar Anda belajar langsung dari Allah. Allahu Akbar. Ini ucapan yang sangat bahaya. Kemudian bersumber dari sini, nah, karena tingkatan mereka ini bermacam-macam kelompoknya. Ternyata kelompok ini pahamnya adalah paham yang ekstrim, membagi-bagi Islam dalam tingkatan-tingkatan. Nah, darinya apa? Darinya ana beberapa kali hidup tinggal bersama dia, na'udzubillah. Nam tidak pernah melihat dia sholat wala sholat Jumat pada rumahnya. Nam seperti ini dengan maksof itu sudah. Depan pintunya masjid, umum masjid. Ma ra'aitu yusalli wala jum'ah.
Suatu ketika saya terpaksa ingin melihat apa ibadahnya mereka ini. Kok subuh gak kelihatan? Ana lihat jam berapa ini? Waktu terbit matahari. Ketika sholatnya pun juga di waktu-waktu yang berbahaya yang semacam ini, ana perhatikan ini waktu ketika enam, bukan sholat duha, bukan isyrak. Ana kemungkinan adalah waktu-waktu terbitnya matahari. Kemudian arah kiblatnya, ana mengira tidak mengarah kepada arah kiblat. Ana jadi merasa nam ini sebuah kemungkaran yang besar. Nah, lalu ibadah apa yang mereka kerjakan? Nah, artinya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan tentang kisah umat terdahulu, kejadian orang terdahulu. Bukan berarti kisah terdahulu itu sesuatu yang tidak ada, hilang. Sangat-sangat dikhawatirkan menimpa juga kepada umat muslimin. Nah, kaum muslimin. Qaddarallahu wa masyafa'al pada masa apa namanya? Di waktu yang berikutnya tanpa ada unsur kesengajaan. Tiba-tiba saya pernah safar tersesat ini. Salah jalan, salah alamat, ujung-ujung dipertemukan dengan gurunya dia ini. Pertemu ini langsung ketemu gurunya, sa istrinya pun juga ketemu. Naudzubillah, ini awal-awal ngaji ini. Nah, cari ojek diarahkan ke situ. Kira mahasalafi. Ternyata mahat ketemu seorang guru ini enggak kenal saya, tapi anda perhatikan ada omongannya, ceritanya. Kok seperti ini? Ana pelajari. Bahkan di situ pun juga mengunggulkan bahwa dia punya kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kalau haji, nah itu kalau orang mungkin pada umumnya, kalau saya tidak sebagaimana biasanya. Artinya ini berarti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang gulunya mereka, ana mendapat langsung dari orang semacam itu, bertemu langsung menyampaikan demikian. Allah musta'an, sebuah pondok, sebuah guru besar. Nah, dari hadis ini kita kembali bahwa larangan muslim menyerupai ibadahnya orang-orang kafir. Di antaranya waktu ibadah mereka, yaitu apa? Ketika terbitnya matahari. Dan hal ini adalah ibadahnya orang kufar mengibadai asyams. Dan di waktu itu pula munculnya dua tanduk syaitan.

Dan hal ini adalah ibadahnya orang kufar mengibadai asyams. Dan di waktu itu pula munculnya dua tanduk syaitan. Di saat terbitnya matahari, munculnya dua tanduk syaitan. Mereka mengibadahi sujud kepada matahari. Maka di sini umat Islam dilarang untuk meniru hatta waktu ibadah mereka. Yang ketiga apa? Di saat terbitnya matahari.

Thumma salli. Kemudian salatlah, salatlah. Setelah terbitnya matahari, enam, mulai masuk waktu duha. Nah, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam salatlah tersebut adalah disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hatta istaqilla dhillu birrumhi thumma aqsiris salata hingga bayangan tombak hampir tidak tampak, yakni mendekati di atas kepala kita. Datangnya waktu sholat duhur. Thumma aqsir an-salah. Kemudian berhentilah sholat ketika matahari tepat di atas kepala kita ini. 6.

فَإِنَّوْ حِينَ إِذٍ تُسْجَرْ جَهَنَّمْ فَإِذَا أَقْبَلْ فَيْءٍ فَصَلِّ فَإِنَ الصَّلَاةَ مَشْهُودَ مَحْضُورَ حَتَّى تُصَلِي الْعَصَرْ. Berhentilah sholat ketika matahari di atas kepala kita. Ini waktu kedua juga dilarang kita menegakkan sholat. 6. Ketika matahari tepat di atas kepala kita. Kenapa? Nabi menjelaskan hikmahnya. Di saat itulah jahannam lagi di 6 dipanaskan. Akidah kita ahli sunnah meyakini bahwa jahannam tersebut sudah Allah ciptakan. Di antaranya hadis ini, fa inna hina idzin tusjar jahannam. Sehingga setiap 6 matahari dalam posisi di atas tepat kita adalah waktu Allah memanaskan jahannam. Pada jahanam sudah ada, sudah tersedia, sudah siap sedia. Nah, untuk menyambut kedatangan orang-orang kufar, na'udzubillahi min dzalik. Fa idza aqbala fai, jika bayang-bayang sudah mulai condong ke arah barat, salatlah. Fa inna salata, ketika waktu itulah waktu masuk zuhur. Nah, maka salatlah. Fa inna salata mashhuda mahdhurah. Karena salat pada waktu itu, salat zuhur adalah salat yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hingga Anda salat asar. Thumma aqsir, kemudian berhentilah. Anis salat, dari salat, hina taghrubasyams, ketika matahari tenggelam,

fa innau taghrub baina qarnai syaitan, karena di waktu itu pula tenggelam dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjud laha al-kuffar, di waktu itulah orang kufar sujud kembali di saat tenggelamnya matahari. Nah, saya dari hadis ini ajul ikhwah menjelaskan waktu-waktu larangan enam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat matahari terbit, di saat matahari tepat di atas kepala kita, dan di saat matahari tenggelam. Adapun ketika fi waqti tulu wal ghurub, di waktu terbit dan di waktu ghurub tenggelamnya matahari, di waktu itulah waktu ibadahnya orang-orang kufar, mereka sujud kepada matahari. Yang pertama menunjukkan dalil bahwa orang-orang kufar musyrikin sebagian mereka mengibadahi berupa matahari. Dan faedah kedua yang paling penting adalah bahwa di sini Nabiuna alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan adanya larangan enam bertasabbuh kepada orang-orang kufar, yakni di waktu-waktu ibadah mereka. Nah, taib. Berikutnya, qala al-allamah asy-syarih al-jabiri al-thalith, yang ketiga. Pembahasan ini atau ayat-ayat ini yang sedang kita bacakan terkait wa min ayatil lailu wan nahar wasyamsu ila akhirih. 6. Ayat tersebut pada ayat dari surat Fussilat ayat ke-37. 6. Allah mengatakan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wal makna in kuntum sadiqin fi za'mikum, jika kalian orang-orang yang jujur, jika kalian benar-benar jujur fi za'mikum ibadatullah, dalam prasangka kalian. 6. Bahwa kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mengira bahwa kalian sedang beribadah kepada Allah. Fala tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, maka jika kalian benar-benar jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sujud beribadah kepada matahari, demikian pula bulan. Wasjudu lahu subhanahu wa hada tanbi' ila anal musyrikin alladziina bu'itha fiim rasulullah kanat lam ibadat. Naam. Naam. Di sini ada tanbih, keterangan, penjelasan yang penting bahwa orang-orang musyrikin dahulu yang mereka diutus, yang kepada mereka diutus Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata ibadah mereka itu bermacam-macam. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka bernadar, dan seterusnya. Dan juga mereka pun beribadah pula kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahi penjelasan ini insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah cukup selesai. Ilahuna wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Fa ikhwati al-kiram wa akhawati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Haitsu yaqulu rahimahullah ta'ala, wa bi'i'adatil arwahi ilal ajsad, fayaqumun nasu lirabbil alamin hufatan uratan ghurla tadnu minhumus syams. Dan dengan dikembalikan ruh-ruh kepada jasad, maka manusia akan bangkit menuju Rabbul Alamin, menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, demikian pula tidak berpakaian, dan ghurlan, tidak berkhitan. Tadnu minhumus syams, kemudian akan didekatkan matahari kepada mereka. Qala al-Imam Al-Fauzan hafizahullah, thumma ba'da al-qabri ay al-ba'ts, thumma ba'da al-qabri al-ba'tsu, kemudian setelah manusia melewati alam kubur, alam barzakh, yang telah kita pelajari, kita baca penjelasan Syekh Al-Fauzan, di mana alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama menuju alam akhirah. Maka al-ba'tsu, setelah itu kebangkitan. Apa makna al-ba'ts? Kata al-muallif, bi'adatil arwah ilal ajsad, yaitu dikembalikan ruh-ruh kepada jasad. Qala al-imamul fauzan hafizahullah, wa huwa i'adatul arwah ilal ajsad, kebangkitan adalah mengembalikan ruh kepada jasad. Ya, yang mana ketika seorang manusia wafat, meninggal dunia, maka ruhnya akan dicabut, dipisahkan dari jasadnya, sehingga ketika akan dibangkitkan dari alam kubur menuju yaumil akhir, maka ruh tersebut akan dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya. Itulah al-ba'tsu, itulah kebangkitan. Qala wa qad ankarahu al-musyrikuna wal malahidatu, dan kaum musyrikin, demikian pula kaum mulhid, al-kuffar, mereka telah mengingkari al-ba'ts. Wa qad marra bina syai'un minal barahini ala thubutihi fi al-Qur'anil Karim, dan telah berlalu bersama kita sedikit penjelasan dari beberapa dalil dan bukti tentang pastinya, tetapnya al-ba'ts, kebangkitan, yang bersumber dari Al-Qur'anil Karim. Wa hiya adillatun aqliyatun madhkuratun fil Qur'an, yang mana bukti-bukti dan dalil tersebut adalah dalil akli. Nah, dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang dalil akli. Ya, dalil secara akal, tinjauan akal yang sehat, akal yang normal, akal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akal yang terbimbing. Maka dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang merupakan barahin wa adillatun aqliyah, bukti-bukti dari sisi akal, dari tinjauan akal. Minha, antara lain, annal qadira alal bada'ati qadirun 'alal 'i'adati min babi aula. Bahwa zat yang maha mampu untuk memulai penciptaan, dia pula mampu untuk mengulangi, dan itu min babi aula, lebih-lebih lagi. Lebih mampu untuk mengulangi, wa huwa ahwanu 'alaihi, kata Allah. Dan mengulang itu sesuatu yang lebih ringan dibandingkan mengawali. Ini dari apa? Dari sisi akal. Mengulangi sesuatu yang pernah dia lakukan itu lebih mudah, lebih ringan. Barakallahu fikum. Hada dalilun aqliyun. Ini dalil dari tinjauan akal. Wa dalilun sam'iyun aydan, dan juga ini dalil sam'i. Ya, dalil sam'i, yakni minal ayatil qur'aniyah, bersumber dari wahyu. Dalilun aqliyun sam'iyun. Wa minha, dan juga dalil akal yang lain, annal qadir ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il ajsami ba'da mautiha. Bahwa zat yang maha mampu untuk menghidupkan tanah yang telah mati, ya, dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ardha hamidah, sebuah tanah yang telah rusak, mati, ya, kemudian Allah hidupkan lagi tanah tersebut, Allah suburkan tanah tadi. Maka tentunya mimbabi aula, Allah zat yang maha mampu untuk menghidupkan jasad-jasad yang telah mati. Wa minha, kemudian yang berikutnya, annallaha subhanahu munazzahun anil abthi munazzahun anil zulmi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari perbuatan yang sia-sia, disucikan pula dari kezaliman. Fala budda min iqamatil adli baina ibadihi, maka harus ada penegakan keadilan di tengah-tengah hambanya, di antara hambanya. Artinya kebangkitan itu salah satu bukti keadilan Allah, bukti keadilan Allah yang sempurna, karena Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, ya, hidup di dunia berbuat apa yang mereka inginkan, mengikuti hawa nafsu, melakukan berbagai kemaksiatan, kemudian tidak ada balasannya. Atau hamba-hamba yang taat menunaikan ketaatan, ibadah, ya, sabar dari berbagai kemaksiatan, ya, sabar untuk menahan, mencegah syahwatnya, hawa nafsunya, berat, kemudian tidak dibalas, ya, dengan nikmat, dengan kesenangan, kenikmatan. Tentunya ini sebuah kezaliman. Fallahu jalla wa ala munazzahun muqaddasun an hadza adz-dzulm. Wa hadza innama yakunu fil akhirah, dan ini terjadi di yaumil akhir, wala yakunu fid dunya, dan kebangkitan itu tidak terjadi di dunia. Ini di antara dalil-dalil akal yang bersumber dari ayatul Qur'aniyah. Naam. Qala rahimahallahu ta'ala wa hafizahallahu ta'ala, wal qiyamu minal qubur, dan bangkit dari kuburan. Ya, bangkit dari kuburan. Qala Allahu jalla wa ala fi, Allah telah berfirman tentangnya di dalam Al-Qur'an, haitsu yaqul wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Qala sa'iqa ya'ni mata, dan apabila ditiup sangkakala maka akan mati semua yang ada di langit dan di bumi. Qala hadihi nafkhatus sa'iq, dan ini tiupan sangkakala, ini adalah tiupan kematian. Fayas'aqu kullu man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Maka ketika ditiup sangkakala yang pertama, akan mati semuanya. Hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki
1: tidak mati. Qila, ada yang mengatakan yaitu malaika. Wa qila al-hurul 'ain, ya hurul 'ain, para bidadari. Bahkan termasuk al-jannah wan nar yang Allah ciptakan untuk kekekalan. Karena di sana ada makhluk yang Allah ciptakan kekal. Maka tidak sirna. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal yang mutlak. Maka ketika ditiup sangkakala yang pertama, semua makhluk akan mati kecuali yang Allah kehendaki padanya. Thumma yu'maru fayanfukhu an-nafkhata tsaniyah. Kemudian malaikat diperintah untuk meniup sangkakala yang kedua. Fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin. Ini sangkakala yang kedua akan ditiup, maka disinilah manusia akan bangkit dari kubur mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Tatirul arwahu ila ajsadiha fin nafkhatis tsaniyah. Maka ruh-ruh akan berterbangan menuju kepada jasad-jasadnya di saat peniupan sangkakala yang kedua. Qala Allah Ta'ala thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Thumma nufikha, kemudian ditiup sangkakala yang berikutnya, itu yang kedua. Maka tiba-tiba manusia mereka semuanya akan bangkit, yanzurun, dan melihat. Yani yantazirun wa yakhrujuna ila mahsyarihim. Mereka akan keluar menuju mahsyarnya. Qala tashaffaqu al-ardu anhum. Tashaqqaqu al-ardu anhum. Qala Allah Ta'ala yauma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an. Ay yasra'una aw yakhrujuna minal qubur wa yasiruna ilal mahsyar ka'annahum jaradun muntashir. Ketika bumi terbelah, kemudian manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka. Yakhrujuna minal qubur, mereka keluar dari kuburan. Ini semua proses yang akan dilewati oleh setiap kita, kita semuanya manusia akan keluar dari kuburannya. Wa yasiruna ilal mahsyar, lalu mereka berjalan, akan digiring menuju mahsyar, ya, tempat berkumpulnya semua manusia, jin dan manusia akan dikumpulkan di sana untuk melakukan proses berikutnya, ya, yaitu penghisaban, mizan, penimbangan amal, kemudian barakallahu fikum, pemberian buku catatan amalan, dan selanjutnya. Wa yasiruna ila al-mahsyar ka'annahum jaradun muntashir, mereka akan menuju kepada mahsyar di mana kondisi mereka seperti belalang yang berterbarang, ya, berterbangan ke sana kemari. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Demikian kata Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Qamar. Fatawalla anhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari mereka, dari aulal kufar, orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan al-ba'ats, ya, mendustakan hari kebangkitan. Lalu Allah menyatakan yauma yad'udda, maka hari di mana ada seorang yang memanggil, yaitu malaikat akan memanggil, ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang diingkari. Nukur maksudnya yang yungkar, ya, diingkari sesuatu yang mengerikan, yang mereka ingkari, yaitu mawaqifil hisab, hari penghisaban, hari kebangkitan. Khusya'an absaruhum, di mana pandangan mereka dalam keadaan tertunduk, ya, tertunduk dalam keadaan takut, khusyaan, yakni tertunduk takut, sedih, menyesal. Yakhrujuna minal ajdas, dan mereka akan keluar dari al ajdas. Apa makna al ajdas? Yakni min kuburihim, keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Qala hafizahullahu ta'ala, yaksuna al-arda min kathratihim, mereka akan menutup bumi karena banyaknya ya ahlul kubur, penghuni kuburan, semuanya akan keluar. Hingga Syekh menyatakan hafizullah, ketika mereka menuju ke mahsyar ya, mereka menutupi bumi, padat ya, penuh bumi tersebut saat mereka digiring menuju kepada mahsyar. Qala Allah ta'ala muhti'ina ila da', makna muhti'in ay munqadina, la yata'akharu ahadun lal kafiru walal muslim, semuanya akan munqadin, tunduk, enggak ada yang kemudian ketika digiring enggak ada yang wah ana mau belok ke sana, ana mau balik, enggak ada, semuanya akan tunduk ya. Nah, enggak macam-macam, semuanya akan tunduk dan terus bergerak menuju mahsyar. Munqadin la yata'akhir, enggak ada yang terlambat. Apalagi berpaling, apalagi cari jalan lain, enggak ada. Semua di hari itu adalah hari ketetapan Allah, semua dengan keputusan Allah, berjalan dengan kehendak Allah tabaraka. Lal kafir walal muslim, tidak kafir tidak pula muslim. La yata'akharu ahadun minhum wala yastati'u ta'akhur, tidak ada yang terlambat seorang dari mereka dan tidak mampu untuk terlambat juga, melambat-lambatkan dirinya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah menyatakan yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, mereka akan keluar dari kuburan sira'an, dengan begitu cepat menuju mahsyar. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Apa nusub? Qala hafizal nusub ay alamun yadhhabuna ilaihi wa yustri'una ilaihi. Alam yaitu sebuah tanda ya, tanda yang mereka akan pergi menujunya dan bersegera kepadanya. Nah, ada yang membaca dengan nasbin, ila nasbin yufidun ya, nasab itu maknanya kepada mansub, suatu yang dipancangkan, yaitu alam tadi, tanda. Tasuquhumul malaikatu wala ahada yatakhallaf, di mana akan digiring oleh malaikat, malaikat yang akan menggiring mereka manusia menuju mahsyar, tidak ada seorang pun yang yatakhallaf, yang menyelisihi ya. Qala hafizahallahu ta'ala wa dzalika annallaha subhanahu wa ta'ala idza arada ba'tha man fil qubur arsala 'alaiha naw'an minal matari. Hal itu sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila berkehendak membangkitkan siapa saja yang ada dalam kuburan, maka Allah akan mengutus kepadanya naw'an minal matar, jadi Allah akan turunkan satu jenis hujan, air hujan. Yanzilu minas sama, yang turun dari langit. La yamna'u minhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah turunnya air hujan tersebut, hujan yang khusus ya, jenis hujan yang khusus yang Allah turunkan. Las suquf wala ghairuha, tidak atap dan tidak yang lainnya, tidak ada yang bisa menghadang dan menghalangi turunnya air hujan sampai kepada kuburan ya, sampai masuk ke dalam kuburan. Yamfudhu ilal ard, di mana air hujan tadi akan menembus bumi. Wa yadkhulu ilal ajsam fil qubur, dan masuk ya, mengenai, menimpa jasad-jasad yang ada dalam kuburan. Apa yang dijelaskan oleh Syekh semuanya ini berdasarkan riwayat dan penjelasan al-mufassirun ya. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Tabari, Al-Baghawi, Sa'di, semuanya akan menjelaskan ya proses ini. Ya, bersumber dari ar-riwayat. Faqala hafizahullahu ta'ala fatambutu mithlama yambutul hab. Maka ketika jasad manusia terkena air hujan tadi, nau, ya, satu jenis air hujan yang Allah turunkan untuk menghidupkan jasad yang ada dalam kuburan, maka tambut jasad tersebut akan tumbuh bangkit seperti tumbuhnya benih atau biji, ya, ketika mengeluarkan ininya, tangkainya. Wa tambani al ajsam, maka tersusun, mulai tersusun kembali jasad-jasad kama kanat, sebagaimana dulu di dunia, terbentuk lagi, ya, tersusun dan terbentuk sebagaimana sedia kala di dunia. Qala Allahu ta'ala min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah azza wa jal, an taquma as-sama'u wal ard, tegaknya langit dan bumi, bi amrihi, dengan keputusan Allah, dengan kekuasaan Allah azza wa jal. Karena memang Allah yang menegakkan langit dan menetapkan atau menguatkan bumi kokoh. Allah tegakkan langit tanpa tiang. Wa yumsikus samaa'a an taqala an taqa 'alal ard. Demikian Allah katakan, wa yumsikus samaa'a an taqa 'alal ardi illa bi idznihi. Dan Allah yang menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Faqala jalla fi'ulah thumma idza da'akum da'watan minal ardi. Kemudian apabila Allah memanggil kalian dengan sebuah panggilan dari bumi, yaitu ketika Allah membangkitkan kalian dari kuburannya, idza antum takhrujun, tiba-tiba kalian akan keluar dari kubur tersebut. Ini juga ayat, ya, yang menunjukkan tentang proses kebangkitan manusia dari kuburannya. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan dengarlah suatu hari di mana seorang penyeru akan menyeru dari tempat yang dekat. Qala hafizahullah yunadi munadin fayaqul, akan menyeru seorang penyeru. Disebutkan dalam beberapa tafsir, ya, baik tafsir Ibnu Katsir, demikian pula Na'am Ibnu Jarir, ya, mereka menyebutkan bahwasanya si penyeru ini menyeru dari Baitil Maqdis, dari sebuah batu, ya, sebuah sakhra, menyeru. Fayaqul, di mana si penyeru tadi mengatakan, ayyuhal idham al-baliyah wal luhum al-mutamazziqah wasyu'ur al-mutafarriqah, wahai tulang-tulang yang telah hancur, wahai daging-daging yang telah, ya, mutamazziqah, terpisah-pisah, ya, wal mutafarriq na'am wasyu'ur, demikian pula rambut-rambut yang telah tercerai-berai. Inna allaha ya'murukum an tajtami'u li faslil qada. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyatu kembali. Ya, ini bagian-bagian dari tubuh ini. Daging, tulang, rambut, dipanggil semuanya untuk berkumpul, bersatu. Untuk apa? Li faslil qada, untuk keputusan, ya, perkara dan urusan manusia, urusan kalian di yaumil qiyamah. Fayajtami'ul insan minal ardi, maka manusia pun berkumpul di bumi. Yajtami'u badanuhu, badannya akan berkumpul, ya, tersusun, kama kana, sebagaimana dulu di dunia. Ya, di dunia ketika proses, ya, na'am, mulai saat hamil, ya, si janin itu prosesnya bagaimana nanti sampai na'am bagian-bagian anggota tubuhnya itu terbentuk, ya. Nah, palanya, matanya, kaki, tangannya, dan seterusnya. Maka akan kembali lagi seperti itu. Akan terkumpul kembali, tersusun kembali. Kama kana. Illa annahu laisa fihi ruh, hanya saja belum ada ruh. Ketika bagian-bagian tubuh tadi, anggota badan ini terkumpul, tersusun, belum ada ruhnya. Hatta innahu law marra alaihi ahadun ya'rifuhu fid dunya, hingga apabila seorang melewatinya, ada seorang yang melewati badan tadi, tubuh tadi, maka dia akan mengenali di dunia ini si fulan dulu. Ya, dikenal. Kalau dia kenal ya, itu si fulan. Dari bentuk fisiknya ini. Sebagaimana kita di dunia akan Allah bentuk demikian nanti di yaumil qiyamah. Tersusun demikian badannya. Laqala hadza fulan, dia akan mengatakan ini si fulan. Ma taghayyara minhu syai', tidak berubah sesuatu pun. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa maha mampu dan maha kuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yu'maru Israfil, kemudian diperintah malaikat Israfil. Fayanfukhu fis-sur, lalu meniup sangkakala. Fatatayaral arwah, maka ruh-ruh akan berterbangan. Li'annal arwah majmu'atun fi as-sur, karena ruh-ruh itu terkumpul di dalam sangkakala. Nah, ini semuanya perkara gaib. Kita imani yang disampaikan oleh beliau Syekh Al-Fauzan min ulama'il kibar di hadal asr, seorang yang luas ilmunya. Maka beliau mengatakan demikian, terkumpul di dalam sangkakala. Tatayara kullu ruhin ila jasadiha, setiap ruh akan terbang menuju jasadnya. Thumma yuhyun, lalu mereka akan, yakni para mayit, manusia yang tadi dalam keadaan mayit, dibangkitkan, disusun bentuk tubuhnya, kemudian dimasukkan ya ke dalamnya ruh, ditiupkan ruh padanya. Yuhyun, mereka pun hidup. Wa yu'maruna, lalu mereka diperintah bil masir ilal mahsyar, untuk berjalan menuju mahsyar. Yaqumuna min quburihim wa yasiruna ilal mahsyar, mereka bangkit dari kuburnya dan berjalan menuju mahsyar. Thumma yajtami'una fil mahsyar, kemudian mereka berkumpul semuanya di mahsyar. Fayaqifuna ala aqdamihim fi dhankin wadiqin wa harrin syadid, maka mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka dalam keadaan sempit, panas yang sangat. Wa tadnu asyams min ru'usihim, lalu didekatkan matahari di atas kepala-kepala mereka. Wa ya'khuduhumul araqu waz-zihamus syadid, hingga bercucuran keringat mereka dalam keadaan ziham, kondisinya sangat padat dan berdesak-desakan di mahsyar. Ziyamus syadid. Li'annahu yajtami'ul awwaluna wal akhirun fi sa'idin wahid, karena manusia semuanya berkumpul dari generasi awal hingga generasi akhir di satu tempat, sa'id wahid. Fayajtami'una wa ya'riquna araqan syadidan, mereka berkumpul dan mencucurkan keringat yang sangat banyak. Wa yakhtalifuna fil araq, tentunya berbeda-beda keluarnya keringat mereka. Faminhum man yuljimuhumul araq wa mal faminhum man yuljimuhul araqu, di antara mereka ya ada yang dikekang oleh keringatnya, artinya keringatnya itu banyak sampai ke mulutnya sehingga dia tidak bisa na'am bergerak. Nah, menyulitkan dia. Wa minhum man ya'khuduhu ila nisfi, ada yang sampai setengah badannya. Wa minhum man ya'khuduhu ila rukbatai, ada keringat yang sampai kepada kedua lututnya. Ila akhirihi. Dan ini semuanya tergantung dengan amal solehnya. Semakin banyak amal solehnya, maka semakin sedikit keringat yang keluar darinya. Qala wal wuquf yakunu khamsina alfasanah, dan berdiri di padang mahsyar itu selama 50,000 tahun. Syakhisatan absaruhum, dalam keadaan pandangan mereka takut, khafiyatan aqdamuhum, dan tidak beralas kaki, hufatan laisa alaihim ni'al, hufatan ya tidak hafiyah, ya tidak beralas kaki, hufatan tidak memakai sandal, uratan laisa alaihim thiyab, tidak ada pakaian, tidak memakai sehelai benang dari pakaian, ghurlan yakni ghairu makhtunin, ghurlan yakni tidak berkhitan, wa yaqifuna fi hadzal mahsyar, hadzal waqfa at-tawil yajma'u Allahu subhanal awwalin wal akhirin, mereka semuanya akan berkumpul di padang mahsyar ini ya dalam waktu yang panjang, Allah kumpulkan generasi awal dan akhirnya. Wa qad dzakara Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'an thalatha nafakhat, dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an 3 kali tiupan sangkakala. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama nafkhatul fazi', tiupan yang membuat manusia takut secara tiba-tiba. Ya, membuat manusia apa? Takut secara mendadak. Ini tiupan yang pertama. Fi surati An-Naml, sebagaimana dalam surat An-Naml. Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan hari di mana ditiup sangkakala padanya, maka fazi'a akan merasa takut. Al-faza' itu takut secara tiba-tiba. Makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki, artinya Allah memberikan rasa aman kepadanya sehingga dia tidak takut. Wa kullun atauhu dakhirin, dan masing-masing akan datang kepadanya, kepada Allah dalam keadaan dakhirin, dzalilin, dalam keadaan hina dina. Nah, kita semuanya akan menghadap Allah dalam keadaan hina. Iya, tadi disebutkan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, ya. Tidak berpakaian, bahkan dalam riwayat buhman, ada tambahan buhman. Buhman artinya tidak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Sama sekali. Nah, fakir, mu'dam, kita benar-benar fakir, enggak ada apa-apa saat menghadap Allah Jalla wa Ala dalam keadaan hina, rendah, dalam keadaan takut atas apa yang akan menimpa kita nanti dari keputusan Allah. An-nafkhatu tsaniyah, tiupan yang kedua, kata Syekh Al-Fauzan, nafkhatul maut, ya, tiupan kematian. Di surat Az-Zumar, sebagaimana dalam surat Az-Zumar, qala Allah Ta'ala, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tadi ayat yang sudah kita baca. An-nafkhatu tsalitsah, tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan. Fi surati Az-Zumar aidha, juga dalam surat Az-Zumar, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Demikian faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, bahwa tiupan sangkakala ada 3 kali. Yang pertama tiupan al-fazi', ya. Kemudian al-maut dan al-ba'ts. Qauluhu tadnu minhum asy-syamsu. Qaulul muallif, tadnu minhum asy-syams, dan matahari didekatkan dari mereka. Hatta takuna bimiqdaril mil, hingga jaraknya adalah 1 mil. Walakin al-mu'minuna yakununa fi zilal, akan tapi kaum mukminin mereka berada dalam naungan-naungan Allah. Ya, naungan Allah. Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya kaum muttaqin berada dalam zilal, di dalam naungan Allah, dan uyun, pada mata air. Naam. Qala ma yahsuna biha, aw ma yahsuna biha, benar-benar naam, naungan tadi menutupi. Ini terkait dengan al-mu'minin al-muttaqin, bahwa Al-faza'ul akbar, rasa takut yang besar, itu tidak menyedihkan kaum mukminin, tidak membuat mereka sedih, gelisah, cemas. Ya, tentunya ini adalah sebuah anugerah yang besar Allah berikan kepada kaum mukminin sejak mereka masih berada dalam kubur. Wa fil akhirah, innat taqina fi dhilalin wa uyun, la yahzunuhumul faza'ul akbar, wa tatalaqqahumul malaika. Dan saat berjumpa dengan malaika, saat ruh-ruh mereka dicabut, juga dalam keadaan tidak sedih. Ya. Nah, la takhafu wa la tahzanu, ketika malaikat turun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Penenangan dari Allah melalui para malaikat kepada siapa? Al-mu'minin, al-muttaqin, al-mustaqimin, yang istiqamah di atas iman, di atas ibadah, di atas taqwa. Fal mu'minuna fi rahatin fi hadzal yaum, kaum mukminin dalam kenyamanan, ya, di hari yang penuh dengan, ya, kecemasan, ketakutan, hari yang penuh dengan kengerian, sejak bangkit dari kubur sampai di padang mahsyar. Wa kana yauman 'alal kafirina asira, dan sungguh hari itu benar-benar hari yang berat bagi orang-orang kafir. Alal kafirina khasatan, kata Syekh Al-Fauzan. Ya, keberatan, kesulitan ini dirasakan oleh kaum al-kafiri, orang-orang kafir saja. Fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiup sangkakala, yakni as-sur. Naqur di sini yakni maknanya as-sur. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Kembali Allah menegaskan bahwasanya hari kiamat adalah hari yang asir, hari yang sulit, hari yang berat bagi orang-orang kafir. Ammal mu'minun fayakunu yasiran alaihim wa yakununa fi dhilalin baridah. Adapun kaum mukminin, mereka

yakunu yasiran, mendapatkan kemudahan, dan mereka berada di dalam naungan yang sejuk, ya, baridah yang sejuk, menyejukkan mereka. Nah, dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, di antaranya yang Nabi sebutkan, na'am, yaitu seorang yang qalbuhu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya itu terkait dengan masjid, terpaut, senang ke masjid. Artinya dia seorang yang datang melakukan salat berjamaah di masjid dan senang bersegera untuk menunaikan salawat al-khams. Sehingga salat lima waktu ini juga salah satu sebab seorang akan mendapatkan naungan di yaum la dhilla illa dhilluhu jalla fi'ula. Qala hadha al-hashru, ini adalah hari pengumpulan, al-hashr, hari pengumpulan manusia. Annahum yuhsyaruna fi sa'idin wahidin, mereka dikumpulkan di satu tanah yang luas, sa'id, tanah luas yang datar. Yusmi'uhum ad-da'i wa yumfaduhumul basar, mereka diperdengarkan ad-da'i, ada ya seorang yang menyeru, na'am, dan juga pandangan-pandangan mereka akan tertuju kepada apa yang diseru oleh penyeru tersebut. Sa'idun wahidun mutasawin laisa fihi irtifa'at wa inkhifadat, yaitu di satu tanah lapang yang luas, ya, disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis, di satu tanah lapang sa'id wahid mutasawin yang sama, ya, datar, tidak ada dataran tinggi al-irtifa'at dan tidak ada dataran yang rendah, semuanya datar. Nah, qala Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa, mereka bertanya tentang gunung-gunung saat terjadi hari kiamat, maka jawablah kepada mereka ya Muhammad, yansifuha rabbi nasfa, Allah akan hancurkan gunung itu di hari kiamat sehancur-hancurnya. Ketika terjadi hari kiamat, Allah akan ratakan gunung itu. Fayadharuha qa'an safsafa, sehingga Allah jadikan, yadharu, Allah biarkan bumi ini datar, qa'an, sebuah qa' biqa, ya, tempat yang datar, safsafa, la tara fiha iwajan wala amta, engkau tidak melihat di sana ada tempat yang, ya, yang rendah atau yang tinggi, enggak ada, tapi datar semuanya, Allah jadikan bumi ini datar. Qala yauma idzin yattabi'una ad-da'i la iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Naam, suatu hari yattabi'una ad-da'iya, mereka akan mengikuti ad-da'iya, si penyeru, la iwajalahu, ya, tidak ada tempat yang bengkok, artinya tidak ada yang tinggi ataupun yang rendah. Dan di saat itu khasyaatil aswatu lirrahman, suara-suara akan benar-benar, ya, na'am, pelan, tidak terdengar kecuali hams, ya, bisikan-bisikan. Artinya di saat itu barakallahu fikum, tidak ada yang ribut, tidak ada yang, semuanya terdiam, semuanya dalam keadaan takut, memikirkan nasibnya, apa yang akan dia rasakan nanti, bagaimana akhir perjalanan, kemana akhir perjalanannya, apa ke surga atau an-nar. Semua dalam keadaan takut, terdiam, tertunduk di hari yang penuh dengan ketegangan. Yaqumuna fi hadzal sa'id al-mustawi alladhi laysa fihi inkhifadat wala irtifa'at. Ini mereka semuanya akan berkumpul di tanah yang datar, yang rata, tidak ada dataran tinggi dan rendah. Demikian sedikit gambaran terjadinya kebangkitan, bagaimana proses manusia dibangkitkan dari kuburannya,
menuju mahsyar, apa yang akan terjadi nanti di mahsyar, ya, dan tentunya setelah itu ada tahapan-tahapan berikutnya, ya, tahapan berikutnya setelah dari mahsyar manusia akan, ya, datang ke telaga para nabi karena mereka kehausan yang sangat, tertimpa rasa haus. Maka di antara mereka ada yang diusir dari telaga nabi, yaitu dari kalangan orang-orang yang melakukan perubahan terhadap agama Islam, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum baddalu ba'dak, ketika nabi menyangka itu adalah umatnya, nabi menyatakan ummati ummati, itu umatku, maka dikatakan kepada nabi, ya Muhammad, engkau tidak tahu mereka telah melakukan

mahsyar, apa yang akan terjadi nanti di mahsyar, ya, dan tentunya setelah itu ada tahapan-tahapan berikutnya, ya, tahapan berikutnya setelah dari mahsyar manusia akan, ya, datang ke telaga para nabi karena mereka kehausan yang sangat, tertimpa rasa haus. Maka di antara mereka ada yang diusir dari telaga nabi, yaitu dari kalangan orang-orang yang melakukan perubahan terhadap agama Islam, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum baddalu ba'dak, ketika nabi menyangka itu adalah umatnya, nabi menyatakan ummati itu umatku, maka dikatakan kepada nabi, ya Muhammad, engkau tidak tahu mereka telah melakukan berbagai perubahan yang meninggalkan sunnah, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari al-manhaji as-salim al-qawim manhaji salafi. Maka tentunya ini sebagai ibrah, pelajaran berharga bagi kita untuk kita berupaya menjadi hamba-hamba yang mustaqimin, ya, istiqamah. Dan istiqamah itu berat, butuh perjuangan, butuh sabaran, butuh ta'awun, dan lebih dari itu butuh doa kepada Allah Azza wa Jal. Nas'alullah ayyuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda wa yaj'alana minal mustaqimin fi dinihi jalla fi'ulah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa habihi wa mabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Ashadu la ilallah wa ashadu na muhammadan abu wa rasul. Amma ba'ang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah SWT dalam acara Albi, dalam bincang hari interaktif. Selamat malam mengucapkan para pemerhati atau para pendengar radio Minhajul Athar dimanapun antum berada. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Dalam satu jam ke depan kurang lebih, saya akan menemani ruang dengar antum dalam acara Albiri dengan tema sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar bagian yang kedua. Taib, alhamdulillah sudah hadir di studio Radio Minhajul Athar narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini, yakni Al-Ustaz Abdurrahman Biak hafizahullah taala. Beliau di sela-sela aktivitas belajar dan mengajar

0: beliau juga menyempatkan waktunya untuk menemani kita pada acara malam hari ini. Jazakumullah khairan, Ustazuna. Bagaimana kabarnya malam ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, na'am.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik semuanya, na'am.
0: Kita jumpa pada bagian yang kedua ini, Ustaz, dari sejarah perjuangan Mahat Menjol Azhar yang pekan lalu sudah kita lakukan sesi atau bagian yang pertama.
1: Naam.
0: Baik, langsung saja kita akan mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Para pemerhati atau para pendengar sekalian, di bagian pekan lalu kita sudah menyimak bagaimana awal mula perjuangan dan pengorbanan para perintis. Dan seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling dinanti-nanti, yaitu fase-fase penuh ujian dan titik balik yang luar biasa dalam sejarah Mahat yang kita cintai ini. Dan juga sudah kami sampaikan juga sedikit spoiler atau bocoran dari pembahasan kita pada malam hari ini bersama narasumber kita, Al-Ustadz Abdurrahman Biak, Hafizullah Ta'ala. Taib, akan kita masuk pada segmen yang pertama yang kita beri judul Cikal Bakal Lembaga MTP dan Takhasus. Ini kilas balik sebenarnya atau flashback, kita kembali sedikit sebelum kita masuk ke poin inti dari yang sudah kita bocorkan pada pertemuan sebelumnya. Ustaz,
1: Naam.
0: Menutup sesi pertama kemarin, kita kan sempat menyinggung sedikit tentang masa-masa kembalinya santri dari Ambon, Ustaz.
1: Naam.
0: Nah, dari momen pemulihan atau back to basic, kalau kita katakan seperti itu, bagaimana awal mulanya dari tercetusnya ide untuk merintis lembaga MTP untuk anak-anak dan takhusus di Jember saat itu?
1: Naam. Perlu pemerhati sekalian rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan permasalahan ini, mungkin ana pribadi akan mengajak para pemerhati sekalian untuk mundur ke belakang, mundur sedikit ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000 sampai 2001. Sebagaimana tadi Ustadz Saifullah mengatakan bagaimana latar belakang atau antusias untuk bisa kembali base to camp, demikian ya, atau kembali untuk mondok bagi teman-teman kita, dan cikal bakal terbentuknya lembaga madrasah tarbiyatul atau madrasah tahfidz terpadu yang seusia dengan sederajat dengan tingkat SD. Tidak mengapa kita tarik mundur sedikit ke belakang, yaitu di tahun 2000 sampai 2001, karena ada kaitannya. Madrasah tahfidz terpadu ini ada kaitannya dengan waktu-waktu sekitar 2000 sampai 2001. Di mana para pemerhati sekalian yang kami hormati, di tahun-tahun itu kami bersama teman-teman santri seluruhnya masih berada di kota Ambon, yang mana di sana berkembang dakwah salafiyah yang begitu pesat. Antusias masyarakat kaum muslimin di sana untuk menerima, berusaha untuk belajar, memahami hakikat agama Islam yang selama ini mereka mungkin tidak merasakannya sebelum datangnya kami ke sana, atau seluruh ahli sunnah datang ke sana. Banyak kaum muslimin yang antusias untuk berusaha mengenal dakwah salafiyah ini atau dakwah salaf. Di antara bentuk antusias mereka, di antaranya mereka sangat gembira dan mengizinkan putra-putra mereka untuk belajar di berbagai ma'ahid ahli sunnah di Pulau Jawa. Ini akibat berhasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dakwah berkembang di kota Ambon. Mereka berbondong-bondong mengirimkan melalui perwakilan mahat-mahat yang ada di sana untuk membawa anak-anak mereka, putra-putra mereka menuntut ilmu di berbagai ma'ahid ahli sunnah di Pulau Jawa, khususnya sebagai sentral dakwah ketika itu, di antaranya adalah mahat yang ada di Jember, mahat kita ini. Nah, usia mereka ketika itu bervariasi mulai dari usia 8, 9 sampai lebih dari 12 tahun. Jadi ada usia SD, demikian pula ada usia setingkat dengan tahfidz. Nah, dan ini gencar dilakukan oleh asatidah yang ada di sana untuk saling bekerja sama dengan ma'ahid-ma'ahid ahli sunnah di Pulau Jawa untuk selalu secara kontinu berkesinambungan mengirim putra-putra mereka kaum muslimin untuk belajar di Jawa. Dari sinilah apa cikal bakal berdirinya lembaga madrasah tahfidz terpadu. Para pemaharti di rumah sekalian yang kami hormati, ketika itu tepatnya di tahun 2001 kami masih di Ambon mendengar adanya sebuah lembaga pendidikan khususnya di Mahat Jember ya, karena kami memang asalnya dari sana dan selalu mengikuti dan apa mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan dakwah pendidikan dari asatidah ataupun para pengampu mahat di Kota Jember. Ketika itu di tahun 2001 kami mendengar di Mahat Jember telah berdiri sebuah lembaga pendidikan setingkat SD yang dikenal dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu, disingkat dengan SDIP Al-Mansurah. Ini perpanjangan saling bekerja sama kolaborasi antara apa pengurus di Ambon dengan berbagai mahat di Pulau Jawa. Terkhusus di Jember, Mahat Jember, kami dengar ketika itu ada lembaga setingkat SD yang dikenal sekali lagi Sekolah Dasar Islam Terpadu yang disingkat dengan SDIP. Naam. Namun dalam perjalanan waktu setelah kami merasa selesai dan semua asatidah tadi disebutkan kembali lagi ke masing-masing pondok untuk belajar, fokus untuk membenahi dakwah dan apa taklim, maka di tahun 2002 kami pun balik semuanya, hampir semuanya pulang kembali ke tempat masing-masing. Kami kembali ke Jember. Ketika itu masih kami dapati memang ada lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang dikenal dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu. Itu didirikan sejak tahun 2001. Ketika tahun 2002 kami pulang, terus berjalan pendidikan, tarbiyah, dakwah. Di tahun 2003, berdasarkan hasil evaluasi bersama, terpadu bersama antara asatidah dengan pengurus pembina, diubahlah nama Sekolah Dasar Islam Terpadu itu menjadi Madrasah Tahfidz Terpadu MTP yang tadi sempat disebutkan apa cikal bakal munculnya Madrasah Tahfidz Terpadu MTP yang alhamdulillah masih berkembang dan berjalan dan mengalami terus perbaikan dan pembenahan sampai saat ini. Bersama dengan itu pula ketika SDIP terbentuk tahun 2001 masih di bawah Mahat atau Mahat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika itu. Namun terbentuklah Madrasah Tahfidz Terpadu, nam MTP, sudah berupa nama mahat yang baru. Ada pergantian nama mahat, tidak lagi memakai Mahat Al-Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi memakai nama mahat yang kita kenal, Mahat As-Salafi. Mahat As-Salafi di bawah Yayasan As-Salafi pula. Sehingga sejak saat berdirinya Madrasah Tahfidz Terpadu MTP setingkat SD ini sudah di bawah Yayasan As-Salafi, kemudian mahatnya adalah Mahat As-Salafi. Ini terbentuk di tahun 2003. Ini sejarahnya demikian sampai sekarang ini. Lembaga tahfidz terbentuk sejak tahun 2003 berjalan, yang pergantian dari Sekolah Dasar Islam Terpadu yang notabenenya orientasinya apa kurikulumnya itu lebih besar porsinya bagi mata pelajaran bersifat umum, namun ketika ada rencana untuk kita mengkondisikan lembaga pendidikan kita fokus kepada ilmu-ilmu din, nam terbentuklah Madrasah Tahfidz Terpadu dengan ilmu agamanya sekitar 80%, ilmu pelengkap formalnya itu 20%. Nah, dari sinilah cikal bakal terbentuknya Madrasah Tahfidz Terpadu MTP. Terbentuk di tahun 2003 yang ketika itu ditunjuk oleh asatidah dan pengurus yang apa menjadi mudir lembaga ini ditunjuk Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Rufi Hafizahullah Ta'ala. Nah, Ustadz Rufi Hafizahullah Ta'ala. Demikian secara ringkas Ustadz Saifullah. Nah, Anda kembalikan.
0: Nah, tape tadi sudah kita dengarkan cikal bakal lembaga MTP atau Madrasah Tahfidz Terpadu.
1: Nah,
0: tadi sempat kita dengar ada istilah Sekolah Dasar Islam Terpadu yang disingkat dengan SDIP, begitu Ustaz?
1: Naam.
0: Yang didirikan tahun 2001.
1: Naam.
0: Kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Madrasah Tahfidz Terpadu.
1: Naam. SDIP ini ada dua jenjang pendidikannya. Al-Mansurah ini anak-anak usia sekolah dasar usia 7 sampai 12 tahun. Anak-anak Ambon pula ada usia yang lebih dari itu. Ini disejajarkan dengan setingkat tahfidz, walaupun tahfidz belum terbentuk ketika itu.
0: Nah,
1: mayoritas apa kebanyakannya anak-anak putra-putra Ambon, kaum muslimin Ambon yang mereka pun sempat mendapatkan kenikmatan diajar langsung oleh dua pengasuh mahat ini, yaitu Ustaz Al-Ustaz Luqman Hafizahullah dan Ustaz Rafi, langsung apa memberikan pelajaran bagi mereka yang di usia tahfidz dari apa anak-anak Ambon dan sebagian putra-putra ikhwan di Jember sini. Demikian mungkin tambahan.
0: Nah, tadi sempat Ustaz sebutkan bahwa SDIP atau Sekolah Dasar Ilmu Islam Terpadu. Saya ulangi, Sekolah Dasar Islam Terpadu.
1: Naam.
0: Tadi di bawah Yayasan Ma'had Imam Asy-Syafi'i.
1: Naam, ketika itu pondoknya masih nama Pondok Al-Imam Asy-Syafi'i yang dulu awal kami belajar di situ.
0: Taib. Nah, kemarin ada sempat ada pertanyaan dari pendengar terkait ma'had ini, Ustaz.
1: Nah,
0: di pertanyaan tersebut kita jelaskan juga di waktu itu di pertemuan bagian yang pertama, Imam Syafi'i yang sudah tidak kita tinggali dan ditempati oleh mereka, Ustaz.
1: Nah,
0: pertanyaan dari pendengar ini, siapakah mereka ini, Ustaz? Mungkin sedikit saja singkat apa mungkin bisa
1: mereka ini adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang mungkin kaum muslimin sudah mengetahuinya, yang kita kenal dengan apa STDI. Nah, itulah STDI. Mereka masih memakai nama Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i sampai sekarang.
0: Taib, masih sampai sekarang namanya Ma'had Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Taib, Ustaz. Tadi Ustaz sempat sebutkan bahwa angkatan-angkatan tadi itu anak-anak seusia MTP dan atau seusia tahfidz tadi diajarkan oleh dua ustadzuna ini, dua pengampu kita di ma'had ini, yaitu Ustaz Luqman Ba Abdu dan Ustaz Raifi.
1: Ya.
0: Jadi di masa-masa akhir Ustaz di Ambon itu, apa Ustaz Luqman sedang berada di mana? Apakah sudah balik ke
1: kami Jumat? Yakin ketika itu di akhir-akhir 2-3-4 bulan sebelum apa kita kembali lagi ke masing-masing apa ma'had, beliau Ustadzuna Al-Ustadz Luqman sudah terlebih dahulu kembali ke Jawa dengan berbagai urusan, mungkin menyelesaikan dakwah dan yang lainnya yang penting. Itu beliau lebih dulu sudah berada di Jawa, di kota beliau adalah kota Bondowoso, namun sesekali beliau ke kota Jember. Nah, Ustadz Rafiq juga sudah, yang Anda ketahui, sudah ada di Jawa.
0: Nah, jadi Ustadzuna Ustadz Luqman bin Muhammad bin Abdul Hafizahullah Ta'ala juga di saat itu, saat jadi awal-awal adanya MTP. Apakah beliau mengajar MTP juga, Ustaz?
1: Yang ana yakini tidak. MTP ada yang mengurus sendiri dari apa asatidah yang lain dan ikhwan pengurus yang lain. Yang ana ketahui beliau ini apa ada memiliki dars bagi anak-anak yang seusia tahfidz, yang sebagian mereka mungkin mau dikatakan lebih 50%-nya dari anak-anak Ambon, dan sebagian yang tersisalah anak-anak ikhwan kita yang ada di sini yang usianya sudah usia tahfidz. Inilah mereka yang mendapatkan dars khusus oleh Ustadzuna Ustadz Luqman dan juga Ustadzuna Ustadz Al-Ustadz Raifi Hafizahumallah.
0: Sedikit informasi bagi para pemerhati atau para pendengar dimanapun antum berada, Al-Ustadz Raifi sekarang masih menjabat sebagai mudir Madrasah Tahfidz Terpadu Ma'had Minhajul Azhar. Ustadz, kemudian setelah berdirinya lembaga MTP tadi, Seth.
1: Nah.
0: Adakah lembaga lain yang berikutnya yang dibentuk dari perjalanan tadi?
1: Perlu juga para pemerhati rahimakumullahu ta'ala, mungkin yang lebih dulu lembaga yang sudah ada selain Madrasah Tahfidz Terpadu adalah lembaga takhusus. Inilah yang inti dibentuknya Mahad As-Salafi atau digantinya penamaan Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi Mahad Al-Imam Mahad As-Salafi. Demikian pula pergantian yayasan dari yayasan yang sebelumnya Ad-Difa' Ani Sunnah menjadi Yayasan As-Salafi. Ini di antara target pengadaan mahad ini adalah jenjang takhusus. Jenjang takhusus ini istilah mereka yang lebih khusus di dalam mendalami ilmu agama Islam, yang notabene-nya mereka-mereka ini sudah lebih dulu mendapatkan ilmu-ilmu dasar di mahad-mahad yang mereka dahulu belajar. Nama ini kami pun dengarnya di ketika kami masih di Ambon. Dibuka pendaftaran Mahad As-Salafi dengan jenjang yang apa? Yang pilihan. Nah, jenjang pilihan yaitu apa? Lembaga takhusus. Ini sehingga yang memicu teman-teman kami dari berbagai daerah yang bukan berasal pula dari Mahad Jember ini, teman-teman kami yang lain pula ketika itu berkeinginan untuk apa? Untuk belajar. Setelah kepulangannya nanti sudah meniatkan dirinya untuk belajar di Mahad As-Salafi karena sudah pergantian nama. Lembaga yang pertama yang ada di bawah Mahad As-Salafi, di bawah naungan Yayasan As-Salafi adalah lembaga takhusus. Kami mendengarnya sudah ada di sana pendaftarannya. Mungkin yang bisa kita susun secara urutan adalah mungkin benar lembaga Madrasah Tahfidz Terpadu yang sebelumnya adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu yang lebih dahulu. Nah, tapi ada peralihan nama mahad dari sebelumnya Imam Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi Mahad As-Salafi, SDIP berubah menjadi MTP Madrasah Tahfidz Terpadu. Di tahun 2000 akhir 2002 sebelum kepulangan kami mendengar ada brosur dibukanya pendaftaran khusus lembaga takhusus. Dari sinilah baru kami tahu bahwasanya di Jember itu ada perubahan nama mahad. Kami taunya di sana. Dengan adanya kami membaca brosur pendaftaran, dibukanya pendaftaran para tulab baru lembaga takhusus dengan nama Mahad As-Salafi. Di sini baru kami tahu dan kami sempat bertanya, oh ternyata terjadi perubahan nama. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Baik. Itu tadi kilas balik atau flashback kembali kita sebelum masuk ke acara inti kita pada malam hari ini. Namun sebelum kami lanjutkan, kami ingin menyapa para pemerhati atau para pendengar dimanapun antum berada. Jika antum ingin menyampaikan pesan dan kesan, barangkali salah satu atau antum yang punya pengalaman berada di mahat ini bisa menyampaikan pesan dan kesan atau pesan salam di nomor resmi kami Radio Minhajul Athar di 089 83 kali 5988. Nanti beberapa pesan yang sudah masuk akan kami bacakan pada segmen-segmen berikutnya. Kami ulangi sekali lagi, bagi antum yang ingin menyampaikan salam bisa di nomor WhatsApp kami di 089 88 59 8888. Taib, kami tunggu salamnya atau pesan yang ingin disampaikan, pesan dan kesannya. Silakan, nanti insya Allah akan kami bacakan semampunya. Barakallahu fikum. Kita akan lanjut ke Dinistad untuk segmen berikutnya. Seperti yang sudah kita bocorkan pada pertemuan yang lalu, tanah wakaf yang diminta kembali, Ustaz. Yeah.
1: Nah.
0: Di saat ma'had sedang berkembang, Ustaz, lembaga sudah mulai terbentuk, mulai dari tadi dikatakan takhusus, kemudian MTP, ya. Baru mulai berjalan ini, Ustaz. Tiba-tiba datang ujian yang sangat berat, Ustaz. Yaitu dimintanya tanah wakaf itu kembali, Ustaz. Bagaimana kisahnya, Ustaz?
1: Nah, ini termasuk salah satu alur poin penting dalam sejarah Mahad Minhajul Athar Jember. Ini salah satu kronologi sejarah, apa perjalanan sejarah Mahat ini, termasuk apa kisah yang menarik. Namun sanya Ana sedikit menyinggung kembali pertanyaan dari Ustaz Saifullah, ada lembaga apa sebelumnya ya, ada lembaga apa lagi selain lembaga madrasah tahfidz terpadu dengan lembaga takhusus? Di tahun-tahun itu Ana kurang memastikan, antara tahun 2003 setelah kami pulang dan terus resmi belajar rutin, dalam perjalanan waktu tersebut, apa setahun setelahnya atau di akhir tahun 2003 atau di awal 2004, terbentuklah lembaga tahfidz seusia SMP. Nah, ini kami ingat, seusia SMP itu untuk mewadahi anak-anak yang tadi kami sebutkan, anak-anak dari putra-putra kaum muslimin di kota Ambon yang usianya usia tahfidz, dan beberapa anak-anak ikhwan di Jawa sini. Itu masih belum resmi terbentuknya, itu masih pengelolaan mahat aja. Ketika di akhir tahun 2003 kurang pastinya atau di awal 2004, terbentuklah karena merasa pentingnya untuk apa mewadahi anak-anak seusia ini, maka terbentuklah lembaga tahfidz seusia SMP yang alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa generasi menamatkan lulusannya, yang ketika itu ditunjuk sebagai mudir Ustazuna Al-Ustaz Abu Said Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Itu di tahun akhir 2003 atau di awal-awal pertengahan 2004 terbentuknya lembaga yang baru lagi, yaitu lembaga tahfidz, untuk bisa mewadahi kepentingan, kebutuhan anak-anak di usia-usia tersebut. Demikian Ustaz Saifullah. Kembalinya kepada permasalahan tadi yang disebutkan tanah wakaf diminta kembali sebagaimana apa sempat ini disinggung di akhir-akhir pada episode kemarin, episode tahap pertama sejarah Mahat Minhajul Athar Jember. Para pemerhati sekalian yang kami muliakan, ini sebuah momen yang selalu diingat bagi kami dan seluruh mungkin teman-teman dan seluruh pengurus ikhwan sekalian yang ketika itu mereka domisilinya di Jember. Tanah yang sebagaimana sudah kami sebutkan sebelumnya seluas 4215 meter persegi ini, yang sejarah kepemilikannya, pengadaannya itu butuh pengorbanan yang begitu besar sehingga tercapainya, terrealisasinya cita-cita yang agung untuk berdirinya sebuah mahat. Sudah berjalan pendidikan tersebut di tengah-tengah waktu-waktu yang berjalan tersebut, kurang lebih di tahun 2003 terjadi sebuah kejadian, istilahnya ahli waris dari mereka yang dahulu memberikan wakaf tanah ini meminta kembali. Nah, meminta kembali itu kurang lebih di tahun, kami kurang tahu pasti karena memang ini adalah kejadian intern di antara pengurus asatidah dengan mereka para ahli warisnya. Jadi kami sebagai santri itu sudah mendengar memang ada pengalihan, pengambilan tanah wakaf yang kami berada di dalamnya, di atasnya mahat sedang berjalan, lagi gencar-gencarnya dalam dakwah dan tarbiyah, itu diminta kembali oleh pihak yang mewakili pihak keluarga. Ini sebuah kenyataan yang memang apa sangat tidak kita inginkan, permintaan kembali. Perlu juga para apa pemerhati sekalian ini melalui proses yang kami alami ketika itu, kami ketahui dan kami dengar ketika itu pihak keluarga ingin mau mengambil dengan segera, mengambil alih wakaf tanah wakaf tersebut dengan segera, sehingga asatidah dan para pengurus mahat as-salafi ketika itu berusaha untuk bagaimana menindaklanjuti dan serius. Kami atau dalam hal ini asatidah dan para pengurus tidak ada punya keinginan sedikit pun untuk memenahan, menunda, atau bahkan tidak mau untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut. Walaupun secara aturan tidak benar, namun ada itikad baik dari asatidah dan juga para pengurus mahat untuk tidak mau berlama-lama menyerahkannya. Sehingga dalam konsentrasi kami belajar, teman-teman belajar, terbesitlah perjuangan yang besar dari para pengurus, enam ikhwan sekalian yang di Jember, yang memang mereka adalah sudah lama di Jember. Mereka istilahnya berusaha untuk mencari tempat alternatif. Beberapa tempat gudang itu sempat kami apa merasa mendengarnya untuk bagaimana semua santri akan dipindahkan ke situ. Sebagaimana yang telah diketahui ada hampir 30 sekian tempat yang apa didatangi oleh pihak yang diamanahkan untuk mencari tempat bagaimana santri dan kita semua ini bisa dipindahkan. Gedung sekolah yang kosong ataukah gudang-gudang yang memang secara layak masih bisa dihuni untuk sementara ini kita dipindahkan ke situ. Doa dan perjuangan yang terus dilakukan, diskusi demi diskusi pihak mahat dengan apa pihak keluarga, akhirnya ujung-ujungnya ada kesepakatan bahwasanya kita akan bisa meninggalkan lokasi ini ketika kita sudah bisa mendapatkan apa lokasi yang baru dan layak untuk bisa semua santri dipindahkan ke sana, sehingga waktunya alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk bisa lebih panjang teman-teman para pengurus untuk mencari lokasi tempat tidak tergesa-gesa, karena ketika itu kami sangat apa sudah dalam posisi siap untuk bisa pindah ketika itu. Namun cobaan datang juga dari sebagian teman-teman kita yang lain, mungkin karena semangatnya mereka untuk bisa tetap menuntut ilmu, sebagian dari teman-teman untuk mereka pindah ke mahat yang lain, pindah ke mahat di Kalimantan ataupun di Gresik ataupun yang lain. Namun sebagian besar kita untuk masih bisa kita bersama-sama apa berusaha untuk masih tetap menjalin membangun dakwah khususnya asatidah dan para pengurus di Kota Jember ini. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Nah, tadi sudah kita dengarkan bagaimana proses dimintanya tanah wakaf tadi Sat ya. Nah. Tentunya kita sebagai secara manusiawi Sat ya, ada rasa sedih dan berat gitu Sat ya. Bagaimana kira-kira suasana atau respon para santri atau pengurus ketika mendengar keputusan besar tersebut Sat? Singkat saja Sat,
1: mungkin. Nah, secara naluri dan kata hati memang sesuatu yang tidak diinginkan oleh asatidah dan juga pengurus. Namun apa di antara yang masih terngiang-ngiang bagi kami dan mungkin seluruh teman-teman kami, ada motivasi yang kuat yang diberikan oleh Ustadzuna Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Ketika itu memberikan semangat kepada kami sebagai penguat bagi kami semua santri dan teman-teman untuk tetap berjuang. Di antara ucapan yang beliau selalu sebutkan dan ini masih teringat bagi kita semua insya Allah, man taraka syai'an lillahi fa'awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang berusaha meninggalkan sesuatu karena memang ikhlas karena Allah, kita meninggalkan dan berusaha untuk menyerahkan tanah wakaf ini bukan karena apa bukan milik kita misalnya, tapi karena kita lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Demikian mungkin, Ustaz.
0: Nah, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, kami akan membacakan sedikit pesan dari beberapa pemerhati atau pendengar di manapun antum berada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Umar dari Medan. Salam untuk Ustadz narasumber dan penyiar dan segenap asatidah pengajar di Ma'had. Dan tentunya salam juga untuk semua ikhwah pendengar radio saat ini dimanapun antum berada. Semoga Allah jaga Ma'had kita ini dan Allah istiqomahkan kita di jalan al-haq. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga salam dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Abdullah Akib dari Wawundula. Ini dari Makassar, Ustaz jauh Ustaz. Ya. Titip salam buat Ustaz Saifullah dan Ustaz Abdurrahman Biak. Ya, ini kebetulan beliau adalah satu angkatan dengan saya dulu Ustaz.
1: Oh, masyaallah, masih ingat.
0: Ya, nah. Ya, mungkin juga pernah antum ajar bersama kami Ustaz. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga para asatidah kita Ma'had Minhajul Athar dan semoga dengan keberadaan Ma'had Minhajul Athar menjadi sebab kebaikan dan bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib. Itu tadi sedikit pesan yang bisa kami bacakan. Silakan bagi antum yang ingin menyampaikan, kami akan bacakan nanti pada jeda segmen-segmen berikutnya di nomor 089 83 kali 5988. Baik, para pemerhati dimanapun antum berada, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Tadi sempat Ustadz sebutkan respon dari pengurus, yakni Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizullah Ta'ala, yang tentunya menjadi kaedah pegangan kita, Ustadz, ya.
1: Nah.
0: Seperti yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustadz, pesan moral atau dari kaedah ini mungkin ada yang sedikit perlu disampaikan dari sini.
1: Nah, perlu para pemerhati sekalian, semoga diberikan kesempatan dan kesehatan semuanya untuk bisa terus bergabung bersama kami. Di antara penyemangat yang kami dapatkan berkaitan dengan momen-momen yang sangat menyesakkan dada ketika itu, apa motivasi dari beliau dan dari asatidah yang lain, di kesempatan itu pula, di kesempatan itu pula, para ikhwan sekalian yang ada di kota Jawa misalnya, dari ma'ahid-ma'ahid yang lainnya, terkhusus bagi mereka yang memiliki sisi harta yang lebih dari berkecukupan, itu yang kami ketahui sempat menawarkan Ustadzuna Ustadz Luqman untuk pihak ini menawarkan, bagaimana Ustadz kita ana siapkan atau Ustadz mencari tempat, nanti ana yang menanggung semuanya, bebas berapa luasnya, di mana posisinya, apa yang Ustadz inginkan, saya akan menanggung semuanya itu. Bagaimana caranya biar santri-santri semua ini dipindahkan. Namun karena pemindahan ini bukan di sekitar kota Jember yang sudah memang diniatkan oleh beliau dan teman-teman orang tua kami untuk bagaimana dakwah salafiyah bisa berkembang di kota Jember. Namun tawaran itu jauh dari kota Jember. Tawaran yang memang masya Allah, kalau bukan karena semangat dan perjuangan untuk bersatu melanjutkan dakwah di kota Jember, mungkin tawaran ini bisa diterima. Kami itu tersebar dan kami mendapatkan itu semua informasi ini. Ada tawaran dari, mau dikatakan muhsinin atau orang yang memang mampu untuk itu, untuk memberikan kelulusan bagi Ustadz Luqman untuk memilih di mana saja beliau berkehendak, berapa luasnya, apa yang ingin dilengkapi agar semua santri ini bisa dipindahkan ke sana. Namun dengan semangat yang teguh, beliau mengumpulkan ikhwan semuanya. Beliau mengatakan kita tetap berkomitmen dan tetap berjuang untuk melanjutkan dakwah di kota Jember. Di antara motivasi itu, Allah mudahkan bisa mendapatkan lokasi yang lebih luas, bahkan bisa 2 atau 3 kali lebih, 3 kali lipat lebih luas dari lokasi tanah wakaf yang akan diambil. Nah, demikian Ustaz Saifullah.
0: Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan ya. Memang

0: Baik, kami kembali di ruang dengar antum semua para pemerhati radio Minhajul Athar dimanapun antum berada. Kembali kami akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu perjuangan mencari lahan pengganti. Tadi setelah segmen berikutnya sebelumnya adalah dimintanya tanah wakaf kembali, maka pengurus atau yang lainnya langsung merespon untuk mencari lahan pengganti. Ya, masya Allah, sikap mengalah ya demi menjaga ukhuwah itu sangat luar biasa Ustaz ya. Tidak kalau tidak salah Ustaz ya. Itu tadi nasihat yang sudah tadi disampaikan oleh antum. Setelah merelakan lahan tersebut, ikhtiar yang terus berjalan ya. Dengar-dengar ada panitia panitia pencari lahan ini Ustaz, menyisir dari Jember dari ujung timur ke barat Ustaz. Nah, seperti apa ini Ustaz kisahnya Ustaz?
1: Sebagaimana yang ana paparkan tadi, ambil alihnya tanda wakaf ini oleh istilahnya keluarga itu dilakukan secara bertahap, bukan bertahap maksudnya bertahap kehendak mereka, namun terjadi diskusi-diskusi dari pihak mahat dengan mereka. Di awal-awalnya mereka memang menginginkan secepatnya, sehingga diantara bukti upaya yang kuat kita tidak berlama-lama untuk mempertahankan lahan ini, maka pengurus tentunya melalui asatidah menunjuk beberapa ikhwan yang memang sudah menguasai kota Jember ini untuk segera mencari lahan pengganti. Ini sebagai bukti upaya serius bagi mahat, asatidah dan semua yang unit-unit yang ada di dalamnya untuk secara tidak ada yang terbesit dalam mereka itu untuk berlama-lama, untuk menunda, menahan, tidak mau diberikan. Ini sebagai salah satu bentuk ya, upaya untuk kita serius mau menyerahkan dengan secepatnya tanah mahat tersebut, wakaf tersebut. Perjuangan yang diberikan sebagaimana yang telah ana sebutkan di awal-awal itu, mereka menginginkan secepatnya, tidak ada batasan waktu. Namun dari pihak asatidah pun karena memang kesusahan ketika itu mau dikemanakan, bahkan tadi ana sampaikan ada gudang atau sekolah kosong yang dipersiap untuk menampung sementara waktu, namun Allah memberikan kemudahan dengan keseriusan perjuangan kita, keteguhan hati kita, asatidah kita berusaha untuk memenuhi waktu yang mereka minta. Namun yang kami ketahui ada dialog-dialog khusus asatidah dengan pihak keluarga, dialog-dialog yang terjadi perubahan waktu yang sampai akhirnya diputuskan sudah, karena mungkin Ustadz asatidah juga berkomitmen untuk tidak mau menahan, namun mereka pun harus memahami kita. Akhirnya diputuskan akan diserahkan tanah wakaf ini ketika kita sudah mendapatkan tempat yang memadai untuk pemindahan, memadai untuk secara fasilitasnya, memadai secara tempat dan segala sesuatu pun bisa untuk kita dikatakan layak untuk bisa pindah. Sehingga dari sini ditunjuklah beberapa petugas untuk mencari lahan dari ujung barat Jember sampai ujung timur Jember, sampai dari Rembangan sampai Ambulu. Bayangkan para pemerhati sekalian, begitu seriusnya panitia ini untuk mencari lahan dan berusaha untuk tidak berlama-lama. Yang kami ketahui itu tidak kurang lebih dari 30 sampai 31 kurang lebih jumlah itu lokasi yang sudah disurvei, baik tanah kosong atau gedung ataupun tempat-tempat sekolah atau gedung sekolah yang memang sudah ketika itu kosong tidak dipakai. Diadakan lobian-lobian untuk mungkin bisa dipinjamkan ataukah dikontrakkan. Gudang sempat juga diadakan pembicaraan, dipertimbangkan. Namun karena kondisi yang tidak memadai, usaha untuk tetap di pencarian tetap terus dilakukan, sehingga kami belum sempat mendapatkan atau mengalami pemindahan di gudang atau di sekolah kosong tersebut. Alhamdulillah kita masih bertahan di mahat seiring dengan hasil dialog pihak mahat dengan pihak keluarga. Nah, sehingga kami mendapatkan keluasan waktu untuk bisa apa bertahan sejenak sampai mendapatkan tempat yang layak untuk bisa kita pindah bersama-sama. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Di tengah-tengah pencarian lahan pengganti ini Ustaz, apakah sempat terpikir mungkin ya di benak para asatidah ketika itu penawaran apa yang lebih sederhana dari mencari lahan pengganti, karena memang mencari lahan pengganti tidak mudah Ustaz.
1: Nah, penawaran dalam segi apa nih?
0: Mungkin lokasi atau yang lainnya Ustaz.
1: Dari pihak-pihak tertentu untuk membantu.
0: Nah, Ustaz.
1: Sebagaimana yang telah saya katakan, anak katakan sebelumnya, itu ada orang dekat beliau, Ustadz kita, orang dekat yang memang dari sisi kemampuan biaya mumpuni, ini yang dimaksud.
0: Nah,
1: itu beliau sangat menawarkan kepada Ustadz, suruh Ustadz memilih di lokasi yang mana, bebas, berapa luasnya, berapa fasilitas yang akan diadakan, siap dengan cepat, dengan waktu yang cepat, sehingga santri-santri ini bisa dipindahkan. Itu tawaran yang memang kalau bukan karena ingin berjuang tetap melanjutkan dakwah di Jember, itu mungkin tawaran itu sudah diterima. Mungkin kita lebih cepat akan dengan kondisi yang mendesak ini mencari jalan singkat, ya, jalan pintas, ya sudah terima aja, sehingga problem yang ada ketika itu insya Allah semakin berkurang, bahkan ada solusi yang lebih cepat.
0: Nah,
1: kalau seandainya ingin diterima, namun yang tadi anak katakan, beliau tetap komitmen mengumpulkan ikhwan, kita tetap berjuang berusaha untuk membangun dakwah di Jember. Ini Masya tantangan Allah. Yang besar ini, penawaran yang bukan main-main, dan memang dari sisi kemampuan memang diketahui orangnya mampu.
0: Iya, itu tadi ya, bagaimana para saudara kita berjuang ya mempertahankan dakwah yang ada di Jember ini. Kemudian di dalam segmen mencari lahan pengganti ini, Ustaz, mungkin adakah bisa diceritakan suka duka ketika mencari lahan ke sana ke sini.
1: Nah, tentunya ini yang dialami oleh mereka-mereka yang masuk dalam panitia. Kami kita memang masih fokus belajar. Namun yang kami sempat dapati mengetahui ketika itu suka dukanya mereka yang ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan. Mungkin kalian yang tahu apa seluk beluk kota Jember itu sampai di Rembangan, perbukitan sana, apa daerah Jember yang memang berbukit itu sampai ke sana, karena di sana ada gudang-gudang yang kosong, di sana juga diketahui ada sekolah yang tidak terpakai, diadakan lobi, ada juga sampai ke Ambulu, Jember Selatan, sampai ke sana karena di sana datar ataupun ada lahan lain yang bisa dimanfaatkan, sampai dilakukan. Yang sangat berkesan kepada kami itu keseriusan mereka, sampai-sampai ada kejadian ada mungkin karena berkendaraan motor, atau ketika itu memang masih motor, itu ada satu kejadian mereka menabrak warung pecel itu sampai ambruk. Nah, itu kejadian. Ada juga yang kejadian dalam perjalanan mencari itu barang bawanya hilang. Hilang. Ya, namanya hilang diambil cobaan, tetap bersemangat, tidak meruntuhkan semangat mereka untuk tetap bersemangat bahu-membahu untuk mencari lokasi yang baru. Demikian mungkin yang kami ketahui suka dukanya. Mungkin masih banyak, namun yang sangat teringat di benak kami demikian kejadian itu.
0: Taib, Masya Allah. Barangkali para pendengar atau pemerhati di rumah, ada dari antum yang punya pengalaman ini. Ya, itulah suka duka dalam mencari lahan pengganti. Taib. Kita akan masuk kembali Sat, ke segmen berikutnya. Atau sebelumnya kita akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk Sat.
1: Nah, betul. Baik. Nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Saiful. Jujur setelah mendengarkan pemaparan sejarah perjuangan Mahat Minhajul Athar, saya merasa terharu Ustaz. Betapa tegar dan sabarnya para santri dan para ustaz untuk berjuang demi dakwah salaf tetap berkibar di Jawa Timur, bagian timur ini tentunya di Jember Ustaz. Kami hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa Semoga Allah, semoga Ma'had Minhajul Athar senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejelekan, dan semoga Allah mengeluarkan dari Ma'had Minhajul Athar para dai rabbani, pembina dan pembimbing umat ini yang tegar dan sabar seperti para asatidah di sana. Salam saya untuk para asatidah di Ma'had. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah dan perjuangan mereka. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib, salam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk MC Al-Ustaz, Al-Ustaz ini mungkin maksudnya narasumber para aktivis pondok Pesantren Minhajul Athar, saya senang dengan adanya acara ini. Semoga Allah ketemukan kita, ketemukan saya di Minhajul Athar kapanpun kalau ada rezeki. Doakan saya, mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang tua saya. Mengingat sejarah itu pengingat masa lalu, sejarah itu pengingat masa lalu dan sebagai pembelajaran bagi kedepannya. Jazakumullah khairan. Akhuna Abu Musa Aqil Al-Jawi Al-Indonesi dari Serang, Ustaz.
1: Serang.
0: Inam.
1: Abu Musa.
0: Abu Musa. Abu Musa Aqil Al-Jawi. Taip, itu tadi sebagian pesan yang sudah kami bacakan, yang sudah masuk ke nomor resmi kami. Sekali lagi bagi para pemerhati yang sedang mendengarkan acara ini, bisa menyampaikan salamnya melalui nomor WhatsApp kami di 089-888-59888. Sekali lagi di 089-83-5988. Bagi para pemerhati dimanapun antum berada, barangkali antum yang mengalami kendala di siaran Telegram bisa beralih ke aplikasi. Baik, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya lahan baru didapatkan, Ustaz.
1: Naam.
0: Baik, hingga akhir di bulan Februari 2024, pertolongan dari Allah itu tiba, Ustaz.
1: Iya.
0: Seperti apa lahan baru ini, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Nah, perlu sekalian para pemerhati sekalian mengingatkan ana pada suatu kaidah yang memang terngiang-ngiang bagi kami, yang diucapkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala Al-Ustaz Luqman ketika mengalami masa-masa sulit, masa-masa akan diambilnya kembali Ma'had atau tanah wakaf yang di atasnya sudah berkembang beberapa bangunan Ma'had, berkembang pendidikan, tinggal menjalaninya. Dengan pesan beliau, di antara kaidah yang boleh sebutkan adalah man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Nah, ini di antara Allah tidak menyia-nyiakan hamba-hamba yang memang ikhlas dalam berbuat, bersungguh-sungguh, saling berta'awun dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bayangkan para panitia mereka ke arah barat, arah timur, utara, gunung, lembah, tempat datar untuk mencari areal untuk bagaimana santri bisa pindah, minimalnya apa fasilitas gedung gedekan dari bambu atau yang semisal dengan itu, intinya bisa segera pindah, ataukah gedung yang telah kami sampaikan, ataukah sekolah-sekolah yang tidak terpakai. Justru Allah mendatangkan kemudahan. Bagaimana bentuk kemudahan yang bisa kami yakini adalah kemudahan dari Allah adalah lokasi baru yang sekarang kita tempati sampai saat ini. Lokasi yang sangat dekat dengan lokasi yang akan diambil oleh pihak keluarga. Dari sini banyak memberikan kemudahan. Dekatnya lokasi yang pertama, yang tentunya dengan itu segala proses pembangunan, persiapan, segala sesuatu tidak membutuhkan fasilitas misalnya akomodasi kendaraan, apa waktu yang panjang, biaya yang besar. Cukup bagi kita untuk sebagaimana yang kami alami untuk bisa mengolah lahan baru ini tentunya ada saling tolong-menolong, bertaawun, bergotong-royong, tidak membutuhkan kendaraan. Kita cukup dengan berjalan kaki. Cukup berjalan kaki dengan jadwal yang telah disebutkan ke lokasi yang baru. Ini adalah kemudahan yang pertama. Kemudian kemudahan yang kedua adalah lokasinya apa, lebih luas, sekitar 8.000 meter persegi bila dibandingkan dengan lahan sebelumnya 2 kali lipat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pula. Kemudian kemudahan yang lain sebagai jawaban Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang memang ikhlas dalam menolong agama Allah adalah ada permasalahan air. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, mahat yang sebelumnya di sana yang lama yang akhirnya diminta sama mereka, itu adalah lokasi yang ketika musim penghujan bermasalah, ya kan? Ketika musim kemarau bermasalah. Ketika musim kemarau debit air sangat susah, mengharuskan kita secara rutin untuk ke sungai di malam hari. Bagaimana untuk bisa apa menjadikan sumber air, kita bisa mendapatkan air yang bersih, bukan langsung dari sungai namun dari pancuran-pancuran yang ada dari air tanah, untuk bisa mencukupi logistik ataupun fasilitas untuk putri, kebutuhan airnya disuplai oleh kami. Ketika masuk musim hujan terkendala dengan apa, WC dan kamar mandi tidak bisa dipakai. Alhamdulillah Allah beri kemudahan sampai sekarang ini lokasi kita sumber air yang cukup. Nah, ketika musim kemarau tidak terjadi kekurangan air, ketika musim hujan aman, kemanfaatannya bisa dirasakan. Ini diantara bentuk kemudahan di lahan baru yang didapatkan, tidak jauh sehingga mudah untuk kita mengadakan apa, memulai pembangunan. Demikian mungkin Ustaz Saifullah.
0: Baik, mungkin bisa diperkirakan Ustaz, berapa luas lahan yang kita, lahan baru yang kita dapat saat itu
1: Ustaz? Ya, yang kami dapati dari panitia lahan tersebut apa, kurang lebih 7.000 sampai 8.000 meter persegi. Nah, masya jadi Allah, dua kali lebih luas dari lahan yang sebelumnya. 7.000 dan 8.000 ini di awal tahap pertama. Itu mengalami beberapa pengembangan, perluasan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, enam sampai tahap ketiga, dan kalau tidak salah sampai tahap keempat itu mengalami perluasan sampai akhirnya Allah beri kemudahan bisa di sebelah selatan dari jalan utama.
0: Taib,
1: ya, kurang lebih 8.000 meter persegi.
0: Taib. Itu tadi khairon minhu, pegangan kita tadi Ustaz ya. Sudah nampak pengganti yang jauh lebih baik dan lebih luas, bahkan dua kali lipat dari yang sebelumnya.
1: Nah, jaraknya kurang lebih mungkin tidak sampai 1 kilo lah.
0: Ya, jaraknya dekat, kemudian sumber air bersih itu lebih bagus Ustaz ya.
1: Nah, sampai sekarang alhamdulillah ada satu sumur yang bisa dari sejak dulu, dari awal dibangun tahun 2004-2005 sampai sekarang bisa mencukupi beberapa perumahan Asatidah, kemudian juga dulu TN, sebelum TN ada sumber air sendiri, itu diambil dari sumur tersebut. Tidak ada kekurangan sedikit pun.
0: Ini sudah kita mendapat lahan baru Ustaz. Nah, lahan baru. Seperti apa lahan baru Ustaz? Apakah sudah berbentuk gedung ataukah sudah bersih, rapi, siap tempati gitu Ustaz?
1: Nah, ini lahannya. Ketika kami pertama kali ke sini itu masya Allah, ini mau dikatakan ini adalah hutan bambu. Hutan bambu yang hampir tidak ada celah sedikit pun, kecuali ada sebagian sedikit lokasi yang sekarang ini jadi area masjid. Itu area tersebut yang sekarang area masjid ada lokasi pohon apa, sengon. Jadi agak terang. Selebihnya itu mayoritasnya hutan bambu dengan berbagai jenis bambu. Ada yang berduri, ada yang bambu yang pentung yang besar, ada yang semisal dengan itu. Dan lokasi ini dikenal oleh masyarakat sini, masyarakat kita kaum muslimin di sini, ada lokasi yang aman bagi mereka yang membuat apa, pelaku-pelaku kejahatan. Sehingga ketika di sini itu aman. Itu secara apa? Secara kondisi ya lokasi. Bukan kita tidak melihat dari tekstur tanahnya. Kita lihat dari sisi apa, kondisi tanah di sini. Itu sebagai tempat yang aman bagi mereka, para pelaku-pelaku kejahatan, ketika masuk sini sudah aman. Dan ini dikenal ma'ruf di kalangan masyarakat di sini. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kondisi tanah yang kami lihat sendiri, ini tanah yang miring. Ada sungai ya, sungai besar, sungai yang membatasi dengan perumahan Muktisari, yang lebarnya kurang lebih sungai itu bibir dengan bibir sungai seluas 14 meter kurang lebih. Itu miring. Jadi hampir-hampir kemiringan itu sampai bisa, kalau kita ratakan itu bisa mencapai kedalaman 3 meter kemiringannya itu, kalau kita uruk ya dengan tanah. Dan semua bibir-bibir, pinggiran bibir tanah bibir, di pinggiran bibir sungai itu semua dalam bambu semua. Semua bambu. Nah, kemiringannya mayoritasnya lebih luas miringnya, sampai kalau kita uruk itu bisa mencapai kedalaman 3 meter dari titik nolnya. Itu sangat berbeda ketika generasi yang datang sekarang ini melihat, masya Allah rata. Ya rata, namun ketika itu yang dalam benak kita ini, mudah-mudahan ini bisa tercapai pembangunan ini, karena melihat kondisi yang sangat berat untuk bisa dibangun, langsung dibangun. Mungkin tahap awal pengurukan dulu, itu butuh biaya yang besar. Sebelum pengurukan, dibangunlah plesengan dulu untuk bisa menahan tanah yang akan diuruk. Kemiringannya sangat luas. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Masya Allah. Demikian para pemerhati. Jadi lahan baru ini bukan siap tempati Ustaz ya.
1: Oh sangat, sangat sekali ya, tidak mungkin.
0: Bukan lahan yang sudah ada gedungnya, tapi di balik lahan baru ini akan butuh perjuangan yang lebih berat lagi Ustaz ya. Dari tadi lahan yang miring, kemudian hutan bambu. Ini hutan bambu tadi dijelaskan bagaimana dalamnya, kalau bahasanya bonggol Ustaz ya. Bonggol jambu tuh bonggol bambu tuh besar gitu. Sulit untuk diangkat ya. Dan kita lihat sekarang bagaimana kondisi mahat sudah rata, baik, bagus, tertata rapi, tidak seperti yang beliau gambarkan tadi. Taib, para pemerhati dimanapun antum berada, sebelum kami lanjutkan, izinkan kami kembali membacakan pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Abdurrahman dari Tangerang. Barakallahu fikum kepada MC Ustaz Saiful, Ustaz Abdurrahman Biak sebagai selaku narasumber, serta seluruh panitia dan tim yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara Albiri. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi, menjaga keikhlasan, dan mengistiqomahkan kita semua di atas Al-Quran dan Sunnah hingga akhir hayat. Amin. Semoga Allah menerima amal-amal kita, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, serta mempertemukan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu dan kebaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib, salam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam bagi para narasumber. Kami ulangi, titip salam semangat bagi narasumber, yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Biak, untuk MC Ustaz Saifullah Lombok, tim Radio Minhajul Athar, serta seluruh asatidzah Mahat Minhajul Athar Jember. Hafizukumullahu jami'an min kulli su'in wa makruh.
1: Amin amin.
0: Semoga Allah beri balasan pahala yang besar bagi beliau semua yang berpartisipasi, baik yang langsung maupun tidak langsung, dalam proses perjalanan berdirinya ma'had dan aktivitas dakwah di Jember khususnya, dan di Indonesia secara umum. Semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan di atas al-haq, kokoh dalam berpegang dengan prinsip salaf berlandaskan Al-Quran dan Sunnah di masa badai fitnah yang terus berkecamuk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Dari Abu Ukasyah Sorong Ustaz.
1: Abu Ukasyah Sorong.
0: Iya, ini Sorong. Kita pukul 21 lebih 11 Ustaz, mungkin di sana sudah malam Ustaz ya.
1: 11.
0: Baik. 12. Namun beliau masih mendengarkan acara kita pada malam hari ini. Baik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu ujian sosial di awal kepemilikan tanah. Nah. Kita sudah memiliki tanahnya, lahannya. Sekarang muncul ujian berikutnya. Ya. Ternyata setelah lahan didapat pun ujian belum selesai. Ya. Sempat ada dinamika atau respon dari pihak luar yang kurang senang dengan adanya mahdisan asad. Seperti apa, Zed?
1: Nah, tentunya ini yang dialami pula oleh mereka, panitia pengurusan lahan baru. Alhamdulillah dengan Allah memberikan kemudahan Mahat mendapatkan lahan yang baru, tentunya dengan itu ada upaya-upaya untuk segera menindaklanjuti. Mungkin mulai akan segera dibangun, minimalnya secukupnya untuk bisa santri dipindahkan, atau yang lainnya ketika ada kesempatan bisa apa diadakan pengembangan-pengembangan yang lebih memadai. Namun setelah mendapatkan lahan baru ini, tentunya sebagaimana keumuman dakwah salafiyah, naam, dakwah salaf itu banyak tantangan dan cobaan. Banyak orang yang tidak suka, menentang, bahkan menghalang-halangi. Tentunya berkaitan dengan apa lahan baru ini, tidak mudah untuk langsung bisa kita manfaatkan untuk dibangun. Di sana ada berbagai pihak yang berusaha untuk apa mendatangi pihak yang pemilik tanah, ya, menanyakan, loh bisa kamu, kok bisa kamu menjualkan tanah kepada mereka itu? Naam. Apa yang dijawab oleh pemilik tanah, loh selama mereka itu bukan bangun untuk gereja, mengapa apa saya mau menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan tempat? Dengan itu mereka pun akan membangun masjid, membangun pondok pesantren, tentunya dengan itu akan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, masyarakat negeri di daerah sini. Itu jawaban dari Masya Allah, tidak disangka, tidak diduga, apa bukan istilah settingan dari kita, itu dari kata hati yang dalam dari pemilik tanah menjawab berbagai pertanyaan diajukan oleh beberapa pihak yang secara notabene mereka tidak menginginkan kita berada di lokasi baru ini. Ada juga ketika proses apa mulai proses pembangunan, awal-awal mendatangkan material itu tidak mudah, langsung begitu saja kita lancar, terjadi apa penentangan, upaya-upaya untuk menghalangi, dan itu terjadi, sempat terjadi, namun Allah apa memberikan kemudahan, semua dilalui dengan baik. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Baik, itu tadi ujian sosial di awal kepemilikan lahan, Ustaz.
1: Ya.
0: Bukannya pemilik tanah ini bukannya menolak tapi malah mendukung kita, Ustaz, ya, seperti itu ya.
1: Dan akhirnya dengan kemauan sendiri beliau ini sedikit demi sedikit mulai belajar.
0: Masyaallah.
1: Nah, apa keluarga, anak mantunya, anak istrinya semuanya apa mudah untuk bisa menerima dakwah salafiyah ini.
0: Nah,
1: demikian. Jadi akhir dari penyerahan itu di secara bertahap tentunya karena kemampuan Mahat ketika itu pelunasannya, dan alhamdulillah di bulan Dzulhijjah 1424 Hijriah, ya, yang tercatat dalam catatan Mahat, demikian bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2004 penyerahan secara lengkap, secara utuh tanah di lokasi baru tersebut. Dengan kemudahan pula kita bisa bertahap memulai pembangunannya.
0: Nah. Itu tadi sudah kita dengarkan sedikit ulasan tentang ujian sosial di awal kepemilikan lahan. Sebelum kami lanjutkan, sudah ada pesan yang masuk. Ini saatkan izinkan kami membacakan.
1: Nah.
0: Bismillah, titip salam untuk narasumber Al-Ustadz Abdurrahman Biak. Beliau adalah guru kami ketika kami dulu masih belajar di TA atau mungkin maksudnya MTA, Ustaz.
1: Nah.
0: Semoga Allah selalu
1: Amin.
0: Membimbing kita semua di jalan yang lurus. Amin. Farhan Taqiyuddin, Ustaz.
1: Farhan Taqiyuddin,
0: Abdurrahman Hanif, Abdullah Rijal, dan Abdullah Ayub.
1: Ini mereka di Bandung ini ya.
0: Masya Allah, ini
1: lagi mengabdi. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengalir ke ana. Naam.
0: Amin.
1: Masya Allah. Allah sebagai amal jariah. Naam.
0: Baik. Ini salah satu dari santri kita Satya yang nah. sedang di Bandung, bertugas di Bandung. Pesan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Naratot. Salam dari salam bagi narator mungkin maksudnya dan penyiar Radio Munajjal Athar di studio dan salam mahabbah kepada para asatidzah, mudarisin, santri dan seluruh pendengar di mana saja berada. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.
1: Nah.
0: Abu Mahdi As-Sinjai dari Sulawesi Selatan.
1: Abu Mahdi Sinjai. Nah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Taib, tidak terasa sudah satu jam lebih kita membahas bagian yang kedua ini dari sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar. Sebelum kami tutup, Ustadz mungkin bisa menyampaikan sedikit bocoran Ustadz, dari sebelum kami tutup. Ada bocoran mungkin untuk bagian ketiga. Jadi kita cukupkan untuk bagian kedua ini sampai di sini Ustadz.
1: Oh Masya Allah. Nah, karena sudah satu jam lewat
0: satu
1: ya.
0: Satu jam lewat nah. ya. Nanti Insya Allah supaya penjabaran dari perjuangan ini bisa lebih detail, kita nah. akan adakan lagi bagian yang ketiga Ustadz.
1: Nah, ya. Oh Masya Allah
0: ya. Nah. Mungkin sedikit Ustadz spoiler atau bocoran yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Ustaz.
1: Naam, kalau melihat apa secara urutan, naam tadi terakhir setelah Allah mudahkan kita mendapatkan lahan baru, tentunya konsekuensi dari itu adalah bagaimana kita segera untuk membangunnya kan. Tentunya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesiapan apa dari segala sisi-sisinya, baik dari sisi dana maupun dari sisi tenaga. Mungkin bocoran yang sedikit akan kami jelaskan tentang apa suka duka para santri ini apa berperan di dalam pembangunan awal-awal Ma'had ini. Di sana mereka berjuang untuk karena keterbatasan segala kemampuan yang ada ketika itu. Santri terlibat sebagai ujung tombak pengadaan bahan-bahan misalnya batako ataukah penggalian apa pondasi bangunan itu yang sebelumnya tidak dibayangkan bagi kami. Namun ini karena suatu tuntutan yang memang kita semuanya satu persepsi, satu tujuan dan satu apa semangat, maka itu dilalui dengan baik. Nah, tidak waktu yang singkat, bisa kemungkinan itu dari tahun 2004 sampai 2006, 2 atau 3 tahun perjalanan tersebut, keterlibatan santri di dalam tentunya dengan beragamnya, santri yang beragam itu mungkin bocorannya, suka dukanya mereka bekerja, apa yang mereka alami nantinya termasuk bagian dari sejarah apa sampai perjalanan pemindahan dianggap sudah cukup. Proses pemindahan siapa dulu yang lebih dulu ke sini, menempati awal, tidak dilakukan secara sekaligus bertahap. Demikian Ustaz Saifullah.
0: Nah. Taip, itu tadi sedikit untuk mengobati rasa penasaran antum kelanjutan kisah berikutnya, sedikit bocoran dari narasumber kita. Nantikan kisah berikutnya atau sejarah berikutnya akan dipaparkan oleh beliau. Para pendengar atau pemerhati dimanapun antum berada, tadi sudah dijelaskan bagaimana lahan sudah didapat, tapi perjuangan fisik membangun dari nol baru saja dimulai. Bagaimanakah gotong royong para santri membabat hutan bambu yang lebat ini? Jangan lewatkan jawabannya di sesi ketiga mendatang. Tayyib, para pendengar setia Radio Minhajul Athar rahimakumullah, alhamdulillah bagian kedua dari lembaran sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar telah kita simak bersama pada malam hari ini. Tidak terasa kebersamaan kita di sesi kedua ini kemungkinan akan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kami tutup, satu pelajaran berharga yang dapat kita petik dari malam hari ini, dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ketika kita berani merelakan sesuatu demi Allah dan menjaga ukhuwah, Allah tidak akan pernah menyanyikan hambanya. Janji Allah itu nyata. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Lahan yang tadinya hilang diganti dengan lahan yang baru, yang luasnya hampir dua kali lipatnya. Namun para pendengar sekalian, perjuangan ternyata belum selesai sampai di sini. Mendapatkan lahan baru bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari ujian fisik dan mental yang sebenarnya. Bayangkan, lahan baru itu saat pertama kali diterima masih berupa hutan bambu yang lebat dengan tanah yang tidak rata. Bagaimanakah para santri dan pengurus bahu-membahu membabat hutan bambu itu dari nol? Bagaimana mereka menghadapi isu-isu miring yang berhembus di tengah masyarakat sekitar? Dan yang paling menegangkan, bagaimana Ma'had Minhajul Azhar melewati ujian-ujian demi ujian berikutnya? Semua kisah perjuangan yang penuh suka duka ini serta keajaiban pertolongan Allah tersebut akan kita buka lembaran khususnya di sesi ketiga pada pertemuan mendatang. Jadi pastikan antum tidak melewatkan kelanjutan sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Azhar ini. Silakan follow atau bergabung di channel Telegram resmi kami untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal-jadwal acara menariknya di Radio Minhajul Azhar. Atau para pendengar yang belum mendownload aplikasi Radio Minhajul Azhar dapat mendownload di Play Store melalui smartphone masing-masing. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum di bagian kedua malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada narasumber kami Al-Ustaz Abdul Rambiak atas ilmu dan kisah yang menginspirasi pada malam hari ini. Saya Saifullah mewakili tim kreatif Radio Minhajul Azhar dan pemateri kita Ustaz Abdul Rambiak, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami sampaikan juga permohon maaf yang sebesar-besarnya jika salah kata dalam membaca atau penyebutan nama dan yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي